0: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadam listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadam listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
0: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti tergantung.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari Pertiga Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh Melabo. Silakan, Melabo.
1: Nah, orang di situ lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Kecuali
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Nehru.
1: Ya, John Nehru nih, presenter baru nih ya. Dari Melabo. Okay. Kami
4: silakan John.
1: Banda Aceh ada Arso ya. Sabang ada Rizka dan Tekeng ada Madiana.
5: Ya, Bang.
1: Lu Smawe ada Denny ya. Denny Usman.
0: Baik. John Nehru, mungkin sebelumnya kita sapa BMKG dulu ya, John Nehru ya.
1: Kita dengar informasi BMKG dulu.
0: Baik, silakan Novrida. Informasi cuaca pagi hari ini.
6: Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar TIRL dimanapun Anda berada. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk beberapa wilayah di Provinsi Aceh masih diguyur hujan pada pagi ini, yaitu sesuai di wilayah beberapa wilayah di Banda Aceh dan juga di pesisir utara wilayah Aceh Timur itu masih hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk siang hingga sore hari beberapa wilayah diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, lalu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Simelu, dan wilayah Nagan Raya. Untuk potensi hujan dengan intensitas lebat hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Aceh Barat Daya dan juga wilayah Kayo Luwes. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu suhu udara diperkirakan di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh, hari ini diperkirakan di kategori tenang hingga tinggi, yaitu di ketinggian 0,05 hingga ketinggian 4 meter. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan akan terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu. Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di wilayah perairan tersebut, diharapkan untuk berhati-hati dan juga selalu waspada terhadap potensi cuaca buruk di wilayah. Lalu untuk titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Begitu Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Novrida, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali John Nehru.
1: Ya, baik rekan Arso ya. Mungkin mulai dari Banda Aceh dulu nih rekan kita Arso ya untuk menyampaikan informasi hari ini.
0: Baik, terima kasih John Nehru untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan gerimis ya. Saat ini Kota Banda Aceh sudah kembali cerah, dan juga kabar baik yang kami sampaikan hari ini ya. Untuk informasi pagi hari ini, pertama kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa saat lagi dengan topik tema 81 tahun Indonesia Merdeka, menjaga persatuan, menguatkan kedaulatan. Dan ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan. Informasi pertama, Perumdam Tirta Montala Aceh Besar terus memperkuat upaya penanganan dampak bencana kekeringan dengan menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami krisis air dalam sepekan terakhir. Sebanyak 270.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di berbagai titik terdampak. Koordinator Lapangan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Salaman, mengatakan Distribusi air bersih dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan yang sedang berlangsung di Aceh Besar. Sesuai arahan Bupati Syekh Muaram, dalam sepekan terakhir telah menyalurkan sekitar 270 ribu liter air bersih ke sejumlah kawasan terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan setiap hari agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Dan informasi berikutnya mengenai pasokan BBM di Aceh ditambah 120% untuk mengatasi kelangkaan di SPBU. Nah, informasi ini disampaikan langsung Sales Branch Manager SBM Aceh 1 Full Pertamina Patraniaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adi Chandra, dalam rapat bersama tim pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten 2 Setda Aceh Teku Robi Izra. Pertamina Patraniaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan yang telah dimodifikasi tangki serta penggunaan kegiatan ilegal lainnya. Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshaling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU. Baik, mungkin itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali lagi ke Joneru.
1: Baik, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Dan kita menuju Sabang. Ada Rizka, silakan informasi dari Sabang.
3: Iya, halo Bang Joneru. Salam kenal. Iya, dari Sabang ini dapat kita informasikan ya. Untuk pagi hari ini terpantau cerah berawan, tapi dari kemarin ya, kalau tidak salah, atau dua hari yang lalu juga kita anginnya cukup kencang untuk di Sabang ini, hingga menyebabkan pohon tumbang yang sempat menutup badan jalan. Ini tepatnya kejadiannya di depan MTSN Gampong Chonbau pada Selasa kemarin pagi pukul 8. Dan peristiwa yang diduga dipicu angin kencang itu sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi untungnya tim BPBD cepat mengevakuasi pohon yang menutup jalan sehingga akses lalu lintas bisa kembali normal dengan cepat. Selanjutnya dapat kami informasikan juga kebakaran ini melanda sebuah bengkel sepeda motor milik warga di Jalan Tengku Cikditiro, kawasan Simpang Garuda, tepatnya di sekitar Masjid Agung Babusalam, Gampong Kuta Ate, Kota Sabang pada Selasa sore kemarin. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 17 lebih 18 menit dan setelah menerima informasi tersebut, regu piket langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Dan kebakaran ini diperkirakan sudah terjadi sekitar pukul 4 sore dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan besarnya kerugian material masih dalam proses pendataan. Untuk kejadian kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan meski demikian seluruh isi gudang bengkel dilaporkan hangus terbakar dan juga kebakaran sempat menimbulkan polusi.

0: kan juga gitu ya, baru pagi ini ke jumpa
1: iya benar
0: ini sama Bang John Nehru gitu.
2: Wajahnya ya. Ini ya imut.
0: Baik.
1: Biasa cuma dengan pilitas 17 ya.
0: Betul, iya. betul. Jadi saya lanjutkan informasinya Bang John Nehru untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, terbatasnya pasokan membuat harga di pasaran melonjak. Pelaksana tugas PRT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan mengatakan, tingginya permintaan menjadi penyebab utama kelangkaan semen. Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya proyek pemerintah, pembangunan konstruksi, serta pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat pasca bencana. Dan selain tingginya permintaan, distribusi semen ke Aceh Tengah juga menghadapi kendala. Pasokan yang sepenuhnya bergantung pada jalur darat harus menyesuaikan kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan akibat bencana alam. Kondisi ini membuat kapasitas angkutan atau tonase yang dapat dibawa kendaraan menjadi terbatas. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi turut memperlambat proses distribusi semen ke daerah ini, sehingga pasokan yang masuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Abrar menegaskan bahwa kenaikan harga bukan berasal dari pihak semen. Menurutnya harga di tingkat produsen masih stabil, namun terbatasnya pasokan menyebabkan harga di daerah tingkat distributor dan pengecer meningkat. Demikian Bang dari RRI Takengon untuk informasi pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Bang Bang John.
3: Baik, Mbak Diana, terima kasih sudah bergabung dari Takengon. Salam
0: untuk
3: Mbak Diana dari Melabuh, dan kita ke Singkil dulu ya. Ada Nur Hayati nih di Singkil ya. Halo Nur Hayati. Apakah Nur Hayati bisa mendengar? Suaranya belum ada nih.
0: Ya, yeah. Nur Hayati belum.
2: Nur Hayati itu ada lagunya itu Bang John. Bang John.
3: Oh, Nasutra.
0: Iya, Kak Nur Hayati mic-nya masih ini, Kak.
3: Oke ya. Apakah sudah bergabung?
4: Sudah ya.
3: Oke, lanjut Nur Hayati dari Singkil.
4: Iya, selamat pagi Bang John. Salam kenal ya, Bang.
3: Salam kenal dengan
4: Nehru. Iya, ini sepertinya tadi mohon maaf ya atas keterlambatan masuknya ya, karena linknya banyak banget yang di share, tapi cuma ini yang terakhir yang bisa naik gitu.
3: Oke, lanjut Nur Hayati.
4: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini susah sekali kita tebak ya. Dan untuk di Aceh Singkil, cuaca juga dalam kondisi sedikit mendung pagi hari ini. Dan satu informasi dari sebelum salam ya, ini terkait dengan pil kampung serentak di sebelum salam yang ternyata sudah sebanyak 12 desa di Kecamatan Runding Kota Sebelum Salam yang sukses merampungkan tahapan pengundian dan pencabutan nomor urut calon kepala kampung untuk pemilihan kepala kampung tahun 2026 pada Selasa 4 Agustus 2026. Sebagian besar proses pengundian nomor urut peserta tingkat desa dipusatkan dan berlangsung lancar di aula kantor Camat Runding. Tidak semua desa dapat melaksanakan pengundian di kantor kecamatan tersebut karena kendala cuaca juga serta akses di lapangan. Dan Camat Runding sendiri mengatakan T. Ridwan Saidi, sebanyak 3 desa terpaksa mengalihkan lokasi pencabutan nomor urut ke desa masing-masing, yakni Desa Tanah Tumbuh, Desa Siperkas, dan Desa Suak Jampang. Langkah pengalihan lokasi tersebut diambil mengingat jarak tempuh ketiga desa tersebut cukup jauh dari kantor camat, ditambah kondisi cuaca hujan lebat yang mengguyur wilayah pada hari Selasa Agustus 2026. Kemudian Kecamatan Runding merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak ya yang menyelenggarakan pil kampung serentak tahun 2026 di Kota Sebusalam. Itu saja satu informasi dari Aceh Singkil.

0: Gil, Bang John, pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati di Aceh Singkil.
2: Lagunya bagaimana tuh Bang John Nehru? Kalau Nur Hayati, Mana Sutra? Baiklah.
0: Ada musik itu Bang, teng teng teng teng gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Itu. Oke. Kita ke Denny Usman nih di Usmawaya. Silakan Denny Usman.
2: Baik, Bang John Nehru Tumhari Bina Zindagi gitu. Tanpamu hidup ini tidak lengkap gitu ya, bahasa India. Baiklah, oke, dari Lok Sumawe, ini kabarnya masih juga terkait dengan semen. Tadi Kak Madiana di Takengon yang sempat menyinggung masalah semen ya. Di Lok Sumawe juga merasakan hal yang sama. Mati kita ini kalau soal semen sekarang ini, bahkan dengan harga Rp100.000 per sak, itu pun stoknya masih tidak ada di
3: pembangunan
2: ya. Oke, kemudian seperti yang sudah dikatakan oleh General Manager PT SBA, Solusi Bangun Andalas, SBA itu yang sudah bicara ke media. Jadi Aceh ini sekarang kekurangan semen itu 12.500 per sak, ya, 12.500 sak per hari. 12.500 sak per hari kita kekurangan semen. Makanya kejadiannya stok semennya tidak ada di pasaran saat ini. Kemudian di Lok Sumawe juga sekarang ini sedang persiapan pemilihan kecik langsung ya, secara langsung atau pilciksung, sama seperti informasi yang sempat disinggung dari Singkil tadi oleh Kak Nur Hayati. Di Lok Sumawe juga ini sedang persiapan, ada 47 gampung dari 4 kecamatan, dan pilciksungnya nanti dilakukan secara serentak pada tanggal 20 September 2026. Nah, jadi untuk saat ini masing-masing kampung sudah memasuki proses persiapan, baik itu penjaringan bakal calon, kemudian juga penetapan calon dan masa kampanye ya, kemudian hingga pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nantinya dari 47 kampung nanti akan memilih kepala desa atau kepala kampung atau kecik di daerah di wilayah pantai utara ini disebut dengan kecik begitu ya. Ini akan serentak memilih masing-masing kepala desanya nanti di tanggal 20 September 2026. Sementara saat ini sedang memasuki masa persiapan penjaringan bakal calon. Demikian informasi dari Lok Sumawe John Nehru, kembali ke Anda di Melabu.
1: Baik, terima kasih rekan Denny Usman di Lok Sumawe. Kita di Melabu ada informasi nih, Kapolres Aceh Barat ini ikut tanam jagung nih untuk ketahanan pangan. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada jagung yang juga salah satu pilar penguatan ketahanan pangan nasional. Padang jagung dimulai kemarin di daerah Padang Sikabu pada pukul 9.30, dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar. Pada kesempatan itu Kapolres Aceh Barat turut memanen jagung bersama para petani sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap pengembangan sektor pertanian. Kehadiran Kapolres di tengah area pertanian jagung ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK mengatakan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Menurutnya sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Panen jagung ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian dan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga hasil panen petani semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, jelas Kapolres. Itu informasi dari Melabu untuk swasembada pangan penanaman jagung gitu. Oke, dengan berakhirnya informasi Melabu, kita cukupkan informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut bergabung sama di kesempatan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Nandu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Meteran listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Halo RRI. Seperti biasa ya, saya gak sendirian. Di pagi hari ini ada rekan saya, Amar.
3: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan juga Bung Arsu ya di studio.
2: Iya benar. Saya kurang semangat hari ini.
3: Kurang semangat hari ini ya. Ini juga mungkin karena terkait ini langsung saja nih kita gas ya. Ini mungkin sesuai yang membuat dia semangat ini sepertinya karena tadi pagi juga hujan ya.
2: Cuaca
3: dan cuaca ya. Juga kurang ini ya, kurang cerah ini hari ini.
2: Ini udah cerah. Tapi tadi pagi waktu saya pergi ini dalam kondisi badai ini.
3: Oh, badai. Sempat ada badai di sini ya.
2: Badai. Iya. Ini saya lihat pohon-pohon ini takut sendiri ya.
3: Oke. Dan juga dari BMKG ini sudah memberikan peringatan cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat dan angin kencang. Jadi berbeda dengan kondisi kemarau nasional, ini BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk detailnya, aktifnya gelombang ekuatorial Rosby dan hangatnya suhu muka laut memicu potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Aceh Besar seperti di kawasan Lung, Lunga, Indrapuri hingga Blamintang dan sekitarnya, sehingga warga diminta waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi mendadak pada sore dan malam hari ya. Ya, jadi mungkin untuk Anda pengendara motor yang belum punya mantel ya, khususnya mungkin mantel yang kalau bisa sih jangan panco ya, karena anginnya kan kencang ya. Jadi mungkin lebih nyaman, lebih aman itu pakai mantel yang seperti jaket gitu.
2: Iya, yang model ini ya, baju sama celana ya.
3: Baju dan celana, betul-betul ya. Kalau panco mungkin, kalau yang berponcengan memang ada ya model panco ya.
2: Iya.
3: Itu juga harus berhati-hati juga nih, karena sekarang kita bukan hujan ini kita takutkan, anginnya
2: ini
3: angin.
2: Jadi layangan nanti ya, jadi layar gitu. Ini yang belum punya mantel Amar ya, yang belum punya mantel
3: mungkin udah bisa mulai mencari ya, berburu ke toko-toko terdekat di dekat rumah Anda gitu.
2: Yang belum punya SIM silakan buat gitu ya.
3: Ada ya, Pak, ada razia kan selama ini sambil
2: ada, bisnis. Ada
3: ya. Oh,
2: jadi kita kan memang walaupun gak ada razia ini kita harus punya SIM ya.
3: Ya punya SIM.
2: Ini surat izin berkendara ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya SIM terjadi kecelakaan, loh, ini kita salah ini. Nggak ada izin kita bawa motor atau mobil ya.
3: Betul.
2: Tiba-tiba kecelakaan aja, ini salahnya yang nggak punya SIM ini.
3: Oke.
2: Iya. Baik. Ya. Pendengar, ini buat Anda yang mau menyampaikan aduan, laporan atau aspirasi ya, ini terkait sarana publik bisa di 0651-44336.
3: Iya, ataupun juga di WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan tentunya juga selain dari mungkin terkait layanan fasilitas publik, Anda juga mungkin kalau punya informasi mengenai orang hilang ataupun juga kendaraan hilang mungkin bisa juga ini ya.
2: Atau mau kritik atau saran gitu ya.
3: Gitu kan, saran.
2: Bisa.
3: Kalau mobil sama orang hilang ya mungkin jangan lupa mungkin nomor platnya dikirimkan ke WA ya, mungkin lebih gampang ya. Kalau mungkin boleh juga request nih, tolong Bang jangan disebutkan plat platnya gitu.
2: Jadi kendaraan hilang terus platnya nggak disebut, ngapain kita?
3: Nggak, mungkin kalau di on air jangan disebut ya. Mungkin kalau kita ngobrol ke stakeholdernya mungkin baru kita sebut ya. Kita nggak tahu.
2: Baik, baik, baik.
3: Tapi kalau memang ya itu tadi ya, kalau misalnya memang mau disebutkan sebutkan, mana tuh mungkin lebih cepat di trackingnya di udara ya. Iya,
2: kalau nggak disebutkan ini bagaimana dicari?
3: Iya. Atau takutnya mungkin di tracking kan? Nomor ini pas dicek kan, oh ternyata belum bayar pajak, mungkin malu.
2: Malu ya. Jadi nanti diteruskan ke kantor polisi gitu.
3: Iya, kantor polisi mungkin bisa juga. Itu boleh ya, pokoknya kita ini aja, kita main aman aja.
2: Baik, ini sepertinya kita break sejenak ya Amar. Kita
3: akan sebelum break lagi. Mungkin boleh satu lagi nih Aso, silakan, ya. Silakan. Ini terkait dari Satpol PP dan WH ya, tentang penertiban fasilitas umum dan juga isu pelanggaran syariah. Yang pertama ini Satpol PP WH Banda Aceh memperketat pengawasan di kawasan hutan kota Tibang, menyusul banyaknya laporan netizen dan warga mengenai mobil galau, mobil berkaca gelap yang parkir lama, serta pasangan bukan mahram yang bermesraan. Wah ini
2: mobilnya galau, mungkin galau, habis minyak ya. Mungkin habis minyak Amar.
3: Ya habis minyak ya. Dan ya kalau sebenarnya memang kalau dari kawasan Lingki Tibang itu memang penerangannya juga tidak ini ya, kurang ya. Jadi memang banyak area spot gelap-gelapan gitu. Kalau ya, kalau bukan diterangin oleh rumah ataupun juga kede-kede warga ya.
2: Ini kan hemat listrik.
3: Hemat listrik ya. Listrik.
2: Ini kalau mobilnya parkir lama mungkin
3: ya, mobil parkir ini lama kan ini
2: karena
3: mungkin habis minyak.
2: BBM subsidi kan dengan ngantri ya.
3: Atau baterainya akinya bermasalah gitu ya.
2: Makanya lampunya juga enggak hidup ya.
3: Dan juga selanjutnya masih terkait dengan penertiban fasilitas umum dan juga isu pelanggaran syariat ini juga ada dari penertiban PKL dan juga kanopi toko ya. Ya, petugas melakukan penataan humanis terhadap pedagang kaki lima di depan sekolah di kawasan Jalan Syakwala demi kelancaran lalu lintas. Di Aceh Besar, petugas membongkar 13 kanopi toko dan lapak ikan yang memakan ruang di atas drainase kawasan Gampung Tanjung Selamat Darussalam. Oh iya saya tahu nih.
2: Tahu ya.
3: Tahu lokasinya di
2: area mana, yang sering dilewatin ya.
3: Iya, area sering dilewatin dan makanya memang mereka mungkin membuat tempat tokonya itu juga itu sebenarnya kan kawasan trotoar satu ya.
2: Iya.
3: Dan kanopinya memang lumayan panjang ini. Kanopinya lumayan panjang ini dan memakan ruang di atas drainase kawasan Gampung Tanjung Selamat. Lihat, memang mungkin di kalau kanopi terlalu panjang juga jadinya sulit ya buat orang berlalu di, apa orang melewati jalan tersebut ya.
2: Yeah.
3: Dan yang terakhir ini dari penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, penjangkauan intensif dilakukan terhadap pengemis ngesot di kawasan Jalan Tekuci Pantai Kulu di Betul Rahman, serta remaja yang terlantar di musala SPBU Simpan Dodik untuk dipindahkan ke rumah singgah dinas sosial. Wah, ini saya baru. Mungkin kalau ada info yang lebih lanjut ini pendengar ya terkait dengan remaja terlantar ini boleh juga mungkin ada yang tahu informasinya. Terutama untuk pendengar kita yang mungkin tinggal di kawasan dekat Simpan Dodik ya. Mana tahu ada cerita
2: mungkin
3: yang
2: pernah lihat ya. Tahu keluarganya ya.
3: Iya betul sekali. Mungkin kalau memang tahu mungkin bisa dilaporkan ke keluarganya ataupun juga dilaporkan ke rumah singgah dinas sosial alamatnya dan keluarganya ya supaya mungkin bisa ditemui dan ataupun bisa dibawa pulang oleh pihak dinas sosial ke keluarganya. Ya. Iya, dan itu saja dulu mungkin untuk pagi hari ini ya. Masih kita tunggu juga telepon Anda dan juga WhatsApp masih di nomor sama di 0651443336 dan juga di 0852828544445. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Sambil kita menunggu telepon dan juga WhatsApp yang masuk, yang belum masuk-masuk ini mungkin kita bahas lagi nih masalah yang saat ini ada di Kota Banda Aceh ya Arsul ya.
2: Iya.
1: Ya, dan ini dari sisi media sosial dan juga humas terkait isu anggaran kesehatan dan juga kelangkaan semen ya.
2: Ini yang pertama banyak ini, yang mengeluh semen harga tinggi ya. Barangnya susah gitu ya.
1: Betul-betul.
2: Padahal pabriknya di sini.
1: Iya. Dan terkait kelangkaan semen tersebut, pemerintah Aceh bersama PT Solusi Bangun Andalas atau SBA bergerak cepat mengatasi kelangkaan semen di pasar dengan mendatangkan pasokan semen curah via kapal ke pelabuhan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat pengecer ya. Dan di kabar Aceh juga beberapa hari lalu nih waktu saya dinas pagi juga Arso ya. Dari Takengon ini ada Kak Nurasana juga mengatakan semen udah langka, udahlah harga langka, harga mahal.
2: Mahal
1: lagi.
2: Ya. Ada yang jual 110.000 satu sak. Jadi kata pihak SBA ya, Aceh ini kekurangan semen 1.200 sak per hari, Amar.
1: Waduh,
2: per hari 1.200 sak. Bayangin ya.
1: Iya.
2: Ini mungkin juga karena lagi banyak pembangunan ya, jembatan, rumah.
1: Jembatan ya. Karena terkait koperasi, penanganan dari bencana hidrometeorologi juga ya.
2: Iya. Ini juga ada koperasi ya, KDMP juga lagi pembangunan ya.
1: Iya.
2: Jadi semennya wow.
1: harus banyak dipasok ya mau tidak mau ya.
2: Harus banyak dipasok semen ini ya.
1: Betul. Dan ini juga terkait ada kritik penghentian anggaran rujukan pasien ya. Jadi akun publik lokal ramai membahas surat edaran Dinas Kesehatan Aceh terkait penghentian sementara pembiayaan rujukan pasien dan pemulangan jenazah lewat APBA 2026 karena belum tertampung dalam dokumen anggaran atau DPA. Dan hal ini memicu gelombang kritik dari netizen yang menyayangkan pemotongan di sektor kesehatan masyarakat kecil ya, ya.
2: Ini juga banyak yang mengeluh masalah obatnya, Mar. Banyak
1: obat, ya,
2: obat-obat
1: betul sekali.
2: Yang tidak lengkap, tidak ada ya, kehabisan stok obat gitu. Ini jadi masalah juga ini.
1: Dulu juga sempat ya ada pendengar kita ini menanyakan ya kenapa untuk mengambilan obat itu harus membawa pasien. Membawa pasien waktu itu. Kenapa tidak boleh pasiennya itu tinggal di rumah ya. Jadi kan sudah dijelaskan juga oleh humas Rumah Sakit Umum Zainul Abidin itu mengatakan kalau memang pasiennya itu pengambilan obat itu membutuhkan biometrik ya. Jadi memang
2: jadi
1: pasien
2: harus pakai face ID atau finger gitu ya.
1: Jadi memang pasien harus datang satu, tapi ada pengecualian ya. Jadi terkait dengan kalau memang dari rekom dari dokter mengatakan ini pasiennya kondisinya ini sudah cukup gawat darurat, jadi harus bed rest, tidak boleh bergerak kemana-mana, itu baru ada surat rujukan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Dan setiap pengambilan obat itu wajib menunjukkan surat tersebut. Jadi tidak harus fingerprint dan juga tidak harus face ID lagi, seperti itu ya. Itu jadi memang banyak ya untuk untuk penanganan di rumah sakit yang tentunya mungkin belum banyak masyarakat yang tahu ya. Mungkin dari Halo RRI kita akan coba terhubung kepada stakeholder untuk masalah tersebut. Dan masih berbicara rumah sakit ini, di media sosial nasional sedang heboh. Jadi di akhir Juli lalu itu ada netizen mengeluhkan 8 jam belum mendapatkan kamar ya. Tapi karena dia memakai BPJS, jadi dia diam-diam aja. Jadi dia tidak menyebutkan lokasi domisili di mana, rumah sakit apa. Tiba-tiba diserang oleh banyak netizen dan setelah ditelusuri oleh netizen lainnya ya. Yang sangat disayangkan itu banyak yang melayangkan bully ataupun kata-kata kasar itu ternyata dari nakesnya sendiri.
2: Dari nakesnya sendiri
1: ternyata
2: yang bullynya.
1: Yang bullynya. Jadi apalagi ternyata setelah beberapa hari postingannya itu diam, tiba-tiba sepupu ya, berarti keluarga dari netizen yang sudah itu mengatakan izin netizen, ini saudara saya, sepupu saya dan baru saja berpulang ke rumah pada tanggal berapa, seperti itu ya. Jadi akhirnya setelah ada kejadian setelah ada pemberitahuan meninggal itu, jadi kan akhirnya tuh banyak netizen yang mulai pada nyerang kan. lihat ini gara-gara postingan gara-gara reply sadis itu pasiennya berpulang dan ada beberapa katanya ada beberapa postingan bully itu dihapus ya. Tapi namanya netizen ya cepat di screenshot.
2: Ada aja caranya ya.
1: Iya, bully jadi ada aja caranya dan ternyata
2: ini di daerah mana banyak. Ini daerah mana kejadiannya ini?
1: Ini enggak ada enggak tahu persis ya di mana ya.
2: Tapi di Aceh bukan?
1: Enggak di luar. Ya. Dan gara-gara nakes bully ini netizen pun ya akhirnya ya mulai biasalah ya nakal jadinya ya jadi mencari-cari rumah sakit mana dan ketahuan
2: ini terdetek ya dengan detektif netizen
1: ini akhirnya mereka menyenggol tempat makan si nakes ya apa betul ini apa betul dokter ini bekerja di rumah sakit Anda apa betul nurse ini bekerja di rumah sakit Anda? Aduh parah ini. Dan akhirnya nakes itu pada rame antri bikin video permintaan maaf ya.
2: Ini jadi perang netizen
1: jadi ini emang sebenarnya memang kalau masalah sakit sebenarnya ya gimana ya ini kompleks ya jadi mungkin di nakes itu kan kadang-kadang kita tidak bisa tahu ya kapan ada orang sakit jadi bisa jadi beban kerjanya tinggi gitu. Ya,
2: benar. Jadi terkadang pihak nakes ini juga stresnya tinggi ya.
1: Stres tinggi jadi akhirnya tidak sengaja venting gitu ke orang lain. Walaupun memang akhirnya meminta maaf ya. Cuman kan mungkin yang sangat disayangkan di sini permintaan maafnya itu terlambat karena yang mereka bully itu sudah meninggal dunia gitu ya.
2: Jadi kan banyak netizen atau mungkin banyak yang nakes ya. Ini cerita nakes tadi. Nakes taunya kan prosedur.
1: Iya betul-betul.
2: Di lapangan kan masyarakat yang merasakan bagaimana prosedur sudah berjalan. Tapi ternyata di lapangan kan belum tentu bisa berjalan sesuai prosedur ya.
1: Iya.
2: Ini kan sering terjadi juga.
1: Iya dan memang juga mungkin karena masyarakat mungkin banyak yang belum mengetahui ya. Bahwasanya mungkin ada beberapa tindakan itu. Tapi seingat saya memang di rumah sakit sudah ada di sebuah di macam flat ya. Misalnya tindakan emergensinya seperti apa, kuning seperti apa, merah seperti apa, hitam seperti apa itu sudah ada ya. Cuman mungkin memang belum ini aja ya. Belum banyak masyarakat kita mungkin memahami ya. Jadi memang masih dari pihak rumah sakit memang mau tidak mau harus ada tambahan tenaga mungkin misalnya untuk memberitahu kepada pasien bahwasanya
2: di rumah sakit juga ini ada perbedaan antrian ya Mar.
1: Jadi satu lagi
2: untuk yang pasien umum normal atau mungkin pasien lansia atau disabilitas ini biasanya dibedakan ini ya Mar. Jadi sebenarnya sudah baik ya pengelolaannya tapi mungkin terkadang ada pasien-pasien nakal juga.
1: Itu satu lagi. Yang pasien nakal ini yang kita gak bisa tebak ya yang mana ya. Ya memang mungkin itulah takutnya kita mungkin pada saat itu ya pada saat mereka itu sedang venting tidak sengaja dan sudah di screenshot netizen lalu netizen nakal juga ya akhirnya mencari-cari rumah sakitnya menanyakan apa betul ini nakes yang bekerja di institusi Anda kan jadinya
2: artinya itu, sebagai netizen kita harus bijak menggunakan
1: bijak menggunakan medsos juga ya sudah banyak ya permintaan maaf ya. Dan yang paling ini apa yang paling bikin gong netizen itu memang ada satu dokter itu katanya ternyata dia dideteksi itu penerima beasiswa LPDP.
2: Waduh.
1: Jadi kan netizen ini kan merasa ini ya merasa berhak marah gitu ya karena apa? Wah dia pakai LPDP pajak saya ini gitu kan. Nah, jadi pajak saya kok dikasih buat orang yang apa yang membuli gitu ya. Jadi kan merasa aduh kecewa, saya sudah kasih uang ke pembuli nih ya.
2: Kecewa ya.
1: Masa ketertrigger kan sunya waduh udah berkontribusi ke negara setor pajak buat LPDP tapi yang dapat LPDP-nya ya nakes seperti itu jadi ya netizen tidak puas gitu ya.
2: Kecewa ya.
1: Kecewa jadi, sekali gitu.
2: Dengar jika punya keluhan seperti ini ya. Ini tapi harus jelas ya. Ini misalnya keluhannya seperti apa? Misalnya masalah kesehatan di rumah sakit mana ya atau mungkin kapan tepatnya tanggalnya ya. Ini biasanya kan banyak yang cuman bilang rumah sakit ini itu enggak bisa.
1: Iya betul.
2: Jadi
1: ya.
2: Harus jelas nih rumah sakit apa, masalahnya seperti apa, tanggal berapa. Jadi nanti pihak rumah sakit juga bisa mengkonfirmasi apakah
1: betul.
2: Benar pernah terjadi hal seperti ini ya.
1: Karena ada laporan misalnya ada laporannya.
2: Untuk mengkonter hal seperti ini mereka bisa buka CCTV-nya ya.
1: Iya betul-betul.
2: Apakah iya ada kejadian yang seperti ini di rumah sakitnya
1: ya? Iya betul sekali ya, dan ya maksudnya memang ini isu nasional ya, dan mungkin sebentar lagi tapi sudah mulai, tapi belum ada ya, akun lokal sepertinya belum membahas ya. Karena memang isunya kan bukan di Aceh ya, di luar Aceh, tapi luar Aceh. Sudah lumayan viral juga nih di media sosial, dan memang mungkin jadinya kesannya apa, netizen ini menjadikan nakes-nakes ini samsak ya. Karena juga netizennya mungkin pada stres melihat ada orang ngebully. Jadilah samsak bagi mereka sekali lagi gitu ya. Jadi mungkin ya sekali lagi di media sosial mungkin mohon dijaga ketikannya ya. Walaupun memang kita bisa menghapus postingan kita, tapi kita gak akan tahu netizen mana yang akan mencatat ketikan kita alias screenshot ya, tangkapan layar itu. Jadi memang harus berhati-hati sekali lagi ya.
2: Ini ada WhatsApp yang masuk sepertinya.
1: Udah masuk ya. Oh baik, kita coba baca WhatsApp dulu ya. Mungkin ini dari siapa ini ya? Oh dari Cuda Bang Hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cuda Bang Hitam. Jika semen mahal di Aceh, buat pabrik lain dana OSIS kan ada. Oke.
2: Dana OSIS kan bukan buat pabrik semen ya.
1: Ini kalau kita bahas dana OSIS, Bang, nggak mungkin juga dana OSIS-nya lari ke semen ya. Tentunya mungkin yang namanya pihak dapat dari eksekutif yudikatif juga kan pasti mereka juga punya pandangan sendiri ya, sunya saat ini dana OSIS ini dilarikan kemana, belum tentu ke semen ya, bisa jadi mungkin ada hal lain ya. Misal satunya mungkin seperti yang tadi kami sebutkan semuanya Bang, ini tiba-tiba dari dana kesehatan jadi
2: gak cukup ya,
1: akhirnya mengganggu kenyamanan pasien juga, dan akhirnya mana tahu salah satu dana OSIS-nya dilarikan dulu ke dinas kesehatan supaya masyarakat bisa berobat dengan lebih nyaman seperti itu ya.
2: Ini kalau bangun pabrik semen pakai dana OSIS ini berapa tahun baru selesai?
1: Kita menentukan dulu ya, maksudnya harus ada kita menunggu kajian lagi nih di lapangan ya, Cuda Bang Hitam ya, supaya mungkin mana tahu juga ya, bukan nggak mungkin ya, pasti saat ini kan kita juga sedang dalam posisi sedang membangun kembali hunian tetap ya. Setelah kemarin ada hunian sementara, sekarang sudah ada, sekarang dicanangkan hunian tetap
2: huntap
1: ini
2: ya,
1: huntap untuk para ini ya, para penyintas bencana hidrometeorologi gitu. Jadi kan tentunya kalaupun semen dipakai dengan dana OSIS, pasti juga masih ada harus dilakukan jajak pendapat lagi nih. Jadi kan tidak bisa langsung serta merta ya udah dana OSIS ada, bangun pabriknya. Bangun pabrik juga bukan sebentar.
2: Lama ya.
1: Lama.
2: Biaya mahal ya.
1: Biaya mahal. Semennya dari mana?
2: Semen lagi gitu.
1: Iya, jadi banyak break sekali nih yang harus dipikirkan ini.
2: Kita break lagi ya, Mar. Kita akan kembali lagi. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada dialog ya. Tentang HUT RI ke-81 ya, Mar.
1: Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo RRI.
1: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, di sesi terakhir ya untuk Halo RRI pada
2: RRI
1: pagi hari ini. Mungkin satu informasi terakhir ini, ada agenda dari pemerintah kota Aceh tentang Festival Kemerdekaan Pasar Aceh. Humas Pemko Banda Aceh mengumumkan persiapan matang menjelang Festival Kris Pasar Aceh yang akan digelar pertengahan Agustus untuk mendorong transaksi digital dengan berbagai diskon dan juga door prize menarik bagi warga.
2: UMKM ini ya.
1: UMKM ini ya tentunya ya. Jadi pendengar, mungkin informasi lebih lengkap mungkin nanti akan kita sampaikan juga ya di portal website rri.co.id dan juga di Instagram kita di RRI Banda Aceh. Dan tentunya siapkan dana ya di kris Anda.
2: Siapkan dana yang banyak ya.
1: Siapkan dana yang banyak dan juga berbelanja di UMKM-nya ya.
2: Baik. Ini Halo RRI kita akhiri sampai di sini ya, Mar ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh menyapa.
1: Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali dalam RRI Banda Aceh Menyapa. Salam hangat untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda di dialog yang menghadirkan berbagai isu aktual dan strategis bagi masyarakat Aceh maupun Indonesia. Tahun ini bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema nasional, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat fondasi persatuan, menjaga kedaulatan negara, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tantangan dihadapi bangsa tentu berbeda dengan masa perjuangan fisik dahulu. Kini kita dihadapkan pada berbagai dinamika global, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, derasnya arus informasi, polarisasi di ruang digital, hingga tantangan dalam menjaga semangat kebangsaan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan memperkuat kedaulatan bangsa menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tapi juga akademisi, organisasi kepemudaan, dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu bagaimana upaya memperkuat wawasan kebangsaan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman? Sejauh mana peran generasi muda sebagai penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan inovasi? Serta bagaimana tantangan demokrasi, ketahanan nasional, dan persatuan bangsa harus dihadapi agar cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dapat terus diwujudkan? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog Banda Aceh Menyapa hari ini dengan tema 81 Tahun Indonesia Merdeka, Menjaga Persatuan, Menguatkan Kedaulatan. Untuk mengupas tema tersebut, telah hadir bersama kami narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesbangpol Aceh, Surya Edi Rahman, SIP, MIP, yang akan mengulas penguatan wawasan kebangsaan, implementasi nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya menjaga persatuan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Surya Edi?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Baik, selanjutnya Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Aceh, Lazuardi Iman Pratama, yang akan membahas peran strategis generasi muda dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat nasionalisme, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, inovasi, dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lazuardi.
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, selanjutnya untuk melengkapi diskusi kita ini hadir pula akademisi UIN Araniri, pengamat politik Eka Januar, SIP, MSOC, SC, yang akan memberikan perspektif ilmiah mengenai tantangan kebangsaan, perkembangan demokrasi Indonesia, serta strategi memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global. Assalamualaikum Pak Eka.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arso.
0: Iya, selamat kita pagi. Jumpa lagi Pak Eka ya.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Baik Pak Eka, ini terima kasih ya kami sampaikan kepada narasumber yang hadir dan berbagi pandangan ini bersama RRI pagi hari ini. Pendengar, dialog pagi ini dapat menambah wawasan kita arti pentingnya menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata demi Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Baik, kami akan membuka perbincangan menuju narasumber dari Kesbangpol di pagi hari ini bersama Pak Surya ya. Pak Surya Edi, ini tema HUT RI ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini dari perspektif Kesbangpol ini Pak, bagaimana makna tema tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini khususnya di Aceh Pak?
1: Ya baik, terima kasih Pak Arso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pak Lajuardi, Pak Eka.
4: Assalamualaikum Pak.
1: Ya, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dapat hadir bersama-sama rekan-rekan sekalian dalam diskusi pagi ini yang bertema HUT RI ke-81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tadi di awal telah disampaikan oleh Bang Arso bahwa tentu dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dibutuhkan kerjasama semua pihak. Dalam konteks lokal di Aceh, dalam mewujudkan keharmonisan, tentu dibutuhkan kerjasama. Karena apa? Karena Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus itu apa namanya terdiri dari dalam konteks masyarakat yang sangat heterogen. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentu tadi sudah sampaikan bahwa tantangan-tantangan kita ke depan sangat beragam. Dan di Aceh juga demikian. Indonesia dalam tahun 2030 menghadapi bonus demografi. Sebelum kita menuju kepada Indonesia emas di tahun 2045. Tentu tantangan-tantangan yang dihadapi adalah sekarang maraknya beredar narkoba, intoleran, dan juga sekarang ini apa namanya dalam konteks masyarakat kita terpapar LGBT dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi tantangan kita tersendiri dan harus diwujudkan dalam kolaborasi kita.
0: Yeah.
1: Barangkali itu yang pertama, Bang Arso.
0: Baik, ini Pak Surya, ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka, ini bagaimana Bapak melihat kondisi persatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat Aceh di tengah derasnya arus informasi, media sosial, dan dinamika politik, Pak?
1: Dalam masyarakat digital sekarang ini, tentu banyak beredar berita-berita hoax. Dan ini tentu juga tantangan kita ke depan. Karena apa? Karena muaranya ini dapat menciptakan distabilitas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi bonus yang tadi saya sebutkan, dibutuhkan kerjasama semua pihak. Tentu tadi sudah sebutkan bahwa ini bukan tugas pemerintah semata, tapi juga semua komponen masyarakat, termasuk juga komponen pemuda, akademisi, dan sebagainya. Demikian mungkin barangkali Bang Arso.
0: Ini Pak, apa saja Pak program konkret Kesbangpol Aceh dalam memperkuat ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda Pak?
1: Baik Bang Arso. Salah satu barangkali tugas utama kita, di samping kita selalu menyuarakan bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah mutlak. Yang kedua tentu barangkali kita harus melahirkan juga nilai-nilai Pancasila, tentu dalam konteks-konteks yang kreatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saat ini juga salah satu juga barangkali dari hal-hal lain juga kita telah mempersiapkan generasi muda kita, salah satunya untuklah menghidupkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menggelar salah satunya lah Paskibraka. Ini tak lain juga adalah untuk selalu kita menggelorakan bahwa perjuangan-perjuangan ke depan tentu berbeda dengan tadi selesai oleh Pak Arso dalam merebut kemerdekaan. Ini barangkali juga tugas kita semua, Pak Arso.
0: Ini Paskibraka ini merupakan program rutin tahunan, Pak ya, yang diadakan oleh Kesbangpol Aceh, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Kita ke KNPI Aceh nih, Pak Lazuardi. Menurut KNPI ini Pak, bagaimana generasi muda memaknai kemerdekaan saat ini? Apakah semangat nasionalisme masih menjadi nilai yang kuat di kalangan pemuda Pak?
5: Baik, terima kasih Bang Arso. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi memang ada, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa sebenarnya kemerdekaan itu bukanlah sebuah tujuan, tapi kemerdekaan itu adalah sebuah jembatan. Di mana di depan setelah jembatan itu kita dihadapkan ke dua pilihan itu. Dunia yang sama rasa, kemudian yang kedua sama ratap, sama tangis gitu. Jadi kita harus memilih di antara kedua itu. Nah, saya melihat bahwa selama ini yang sering diglorifikasi ke kita adalah bahwa kita berjuang menuju kemerdekaan. Padahal kemerdekaan itu adalah starting point kita. Nah, seharusnya generasi muda itu bisa melihat ada banyak peluang sekaligus juga refleksi dari perjalanan bangsa kita selama 81 tahun. Kita tentu bisa melihat inspirasi dari tetangga-tetangga kita seperti Singapura, Jepang, Korea, itu sebenarnya juga memiliki starting point yang sama dengan kita sebagai negara ketiga. Tapi dalam kurun waktu 20-30 tahun mereka sudah menjelma menjadi negara maju. Dan hari ini Indonesia tertinggal jauh dari mereka. Saya tadi pagi juga baru membaca sebuah artikel yang menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Malaysia itu sudah mencapai 5,8%. Artinya mereka selangkah lagi menuju negara maju. Sementara kemerdekaan Malaysia itu kurang lebih sekitar 70 tahun. Indonesia sudah 81 tahun. Artinya ada celah yang mungkin kita tidak bisa manfaatkan di Indonesia sehingga kita ada di posisi sekarang. Nah, KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Farizan Arifah memang berfokus sebagai bridging, ya, penjembatan untuk menyalurkan minat dan bakat, kontribusi anak-anak muda. Karena kita tahu beberapa kendala anak muda itu adalah, yang pertama adalah akses, yang kedua adalah ya mungkin kapital permodalan, baik modal dari modal pengetahuan, modal dana dan sebagainya. Nah, itu menjadi semangat kami di KNPI untuk bisa mendorong kemajuan Indonesia dimulai dari Kota Banda Aceh. Kami juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan segala pihak termasuk pemerintah Kota Banda Aceh dan juga organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Karena kita tahu di era sekarang kemajuan itu tidak bisa dicapai hanya dengan berdiri sendiri gitu. Jadi kita tadi saya sepakat yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa ada peluang di yang tidak akan bisa diulang, peluang sekaligus tantangan di mana kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045, di mana tahun 2045 itu adalah penentu. Kita tentukan dari sekarang, hasilnya akan kita lihat nanti di tahun 2045 apakah kita bisa keluar dari jebakan negara menengah menjadi negara maju. Karena sebagai informasi saja, kalau dari kacamata ekonomi, dari negara tertinggal menuju negara menengah itu adalah sebuah bisa dibilang sebuah pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Tapi yang lebih sulit itu adalah ketika kita harus keluar dari negara menengah menjadi negara maju. Kita melihat bahwa belakangan Indonesia memang banyak diterpa isu-isu sentimen negatif dari berbagai macam keadaan gitu ya, sehingga kita memiliki tantangan lebih untuk bisa keluar dari jebakan negara maju. Demikian, Bang.
0: Baik, ini sebagai bonus demografi ya, ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Bagaimana KNPI melihat posisi pemuda Aceh dalam mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur ini?
5: Sebagai organisasi yang berada di Kota Banda Aceh, kita tentu ingin berperan dari sektor yang paling kecil dulu, Bang. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita ingin KNP ini menjadi bridging, menjadi penjembatan. Juga kita ingin semangat menjembatan ini juga diilhami oleh pemuda-pemuda lainnya. Karena kita tahu bahwa saat ini demografi di Banda Aceh itu didominasi juga oleh kaum muda, kaum-kaum yang masih produktif. Sehingga seharusnya anak-anak muda sekarang itu kita mendorong dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan lapangan pekerjaan. Kita mendorong anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif. Misalnya sekarang kita melihat ada banyak peluang yang bisa didapatkan, baik dari media sosial, misalnya pekerjaan-pekerjaan informal, pekerjaan-pekerjaan remote gitu ya, yang tidak harus berkantor. Nah, itu sebenarnya sudah ada beberapa teman-teman kita yang menggeluti wilayah-wilayah itu dan mungkin bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak muda. Karena kita tahu bahwa ternyata setelah kita pelajari kenapa Indonesia bisa tertinggal begitu jauh dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah karena kita terlalu berada di zona nyaman karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi kita bisa melihat bagaimana Singapura, bagaimana Jepang, bagaimana Korea, mereka dimulai dari tahap yang tidak memiliki apa-apa, sumber daya tidak punya, keadaan ekonomi juga sedang ambruk gitu. Jadi karena kondisi terdesak, mereka memperbaiki SDM, memanfaatkan generasi muda, memperbaiki sektor pendidikan, memperbaiki sektor-sektor lain yang dianggap perlu, sehingga hari ini mereka bisa tahan terhadap berbagai macam krisis. Kita ingin pemuda-pemuda di Banda Aceh, kita mulai dari Banda Aceh, bisa ada di posisi itu. Dengan cara kita jembatani mereka misalnya mereka punya minat di bidang kewirausahaan, kita akan menjembatani antara pemuda tersebut dengan pemerintah misalnya, dengan akses perbankan, permodalan, dan sebagainya. Mm-hmm. Kita ada di posisi itu dan KNPI akan komitmen untuk terus menjembatani. Karena dari awal komitmen Ketua Farizan adalah KNPI ini tidak boleh menjadi event organizer, tidak boleh hanya menyelenggarakan acara, tapi juga harus menjembatani aspirasi-aspirasi anak muda, karena tadi Banda Aceh didominasi oleh anak muda.
0: Di tengah gitu, perkembangan Pak, teknologi digital ini, media sosial dan budaya global, tantangan apa yang paling nyata ini dihadapi pemuda dalam menjaga persatuan bangsa, Pak Lazuardi?
5: Ya, yang paling nyata sebenarnya adalah tantangan literasi ya. Kita sering, anak-anak muda ini kan sering ini ya, sering semacam mencemooh gitu orang-orang tua kita mungkin yang terlalu gampang percaya terhadap berita-berita di media sosial. Padahal tidak sedikit anak muda yang juga mudah terpercaya gitu. Apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence, ada banyak hal-hal yang bisa direkayasa gitu, sehingga butuh ada kemampuan kognitif untuk mendorongan untuk menganalisa suatu informasi yang masuk gitu. Kita melihat, kita punya beberapa riset sederhana. Kita melihat orang-orang yang gemar membaca biasanya akan mempertanyakan setiap informasi yang datang ke dia. Artinya dia tidak akan langsung percaya. Tapi bagi orang-orang yang ya malas membaca, misalnya malas menggali informasi, dia akan menerima mentah-mentah informasi yang masuk. Nah, tugas KNPI salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi digital bagi generasi-generasi muda, sehingga kita bisa menjadi agent untuk menyampaikan informasi-informasi, sehingga kita menginginkan negara ini tetap, meskipun dihantam oleh berbagai macam krisis, dihantam oleh berbagai macam isu, kita ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai negara yang utuh.
0: Baik, terima kasih. Pak Eka, ini dari perspektif akademik, bagaimana Bapak menilai perjalanan demokrasi Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan, Pak?
4: Baik, terima kasih Bang Arso dan para pendengar RRI di manapun Anda berada ya. Tentunya tema hari ini itu cukup menarik ya, sesuai dengan kita akan memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka. Dan 81 tahun itu bukan angka yang sedikit dan perjalanan yang singkat ya. Artinya kita sudah 8 dekade ya, Indonesia ini merdeka. Dan kalau berbicara tentang persatuan nasional dan kedaulatan, itu adalah sebuah kausalitas yang saling berkaitan ya. Jadi persatuan nasional merupakan fondasi internal, dan kedaulatan adalah perisai eksternal. Jadi dua hal itu merupakan dua komponen yang sangat penting untuk selalu dipertahankan. Namun kalau kita berbicara tentang kedaulatan, tidak bisa lagi kita berbicara dari sisi pandangan yang sempit ya, hanya sekedar perlindungan batas wilayah teritorial. Tetapi kedaulatan itu harus dimaknai juga bagaimana dengan kondisi kedaulatan pangan, kemudian kedaulatan maritim ya, ataupun dan geopolitik, atau kemudian kedaulatan digital dan data. Jadi dalam konteks hari ini kedaulatan itu harus lebih diperluas ya, tidak hanya sekedar hanya dalam konteks batas wilayah. Tentu di angka 81 tahun ini demokrasi kita juga seharusnya sudah semakin baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, Bang Arso, jadi demokrasi itu tidak boleh hanya sekedar dalam konteks politik ya, tetapi juga dari sisi demokrasi ekonomi gitu. Karena persatuan itu juga sangat dipengaruhi oleh demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang kesehatan, demokrasi di bidang pendidikan. Jadi kedaulatan dan persatuan itu sangat sangat dipengaruhi bagaimana negara mengelola ini semua, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara Pulau Jawa di luar Pulau Jawa, kemudian ketimpangan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, itu merupakan sesuatu yang cukup penting diperhatikan. Dan demokrasi Indonesia menjadi tolak ukur sejauh mana dia berkembang, itu punya punya hubungan dengan bagaimana negara mengelola kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, jadi di usia 81 tahun Indonesia merdeka, kalau kita berkaca misalnya kepada negara-negara seperti negara Eropa Barat, itu sudah bebas dari konteks bertahan hidup menuju kepada kesejahteraan merata. Nah, jadi kalau kita lihat di negara kita, Bang Arso, kita masih dalam konteks bertahan hidup. Dalam konteks bertahan hidup, kita masih mengalami memperbincangkan hal-hal mendasar dalam kehidupan bernegara kita. Mm-hmm. Apakah di Aceh ya ataupun di luar Aceh, kita masih berbicara tentang bagaimana tentang kemiskinan ekstrim, kita masih berbicara tentang stunting, kita masih berbicara tentang buta huruf, kita masih berbicara tentang listrik yang tidak stabil, kita masih berbicara tentang air bersih, ya. Dan ini menjadi persoalan dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia kita tercinta ini. Seharusnya di usia 80 tahun kita sudah beralih kepada kesejahteraan yang merata. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita, bagaimana inovasi-inovasi itu lahir, bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam pergaulan dunia internasional. Jadi kita sudah menjadi negara yang memberikan sumbangsih bagi negara lain, ya. Tetapi saat ini kita masih dalam tahap sangat kental dengan apa yang saya sebutkan tadi dalam konsep bertahan hidup. Nah, jadi demokrasi itu bukan dipaksakan, ya. Jadi kita memaksakan, tetapi demokrasi itu memang harus lahir dia dari masyarakat, seperti juga dari sisi konteks pertahanan, misalnya persatuan, ya. Persatuan itu bukan sesuatu yang dipaksakan sepenuhnya, tidak, tetapi persatuan itu memang lahir daripada masyarakat melihat bahwa ya mereka menikmati, merasakan apa yang sudah negara berikan, ya. Tetapi kita pada saat ini masih mengalami kendala dalam hal-hal seperti itu, sehingga demokrasi yang kita pahami ini masih dalam konteks demokrasi yang sempit. Kalau misalnya demokrasi kita masih dalam konteks misalnya ya bebas memilih, bebas dipilih, ya, pemilu yang damai, pemilu yang lancar, tetapi dari sisi konteks lain kita masih punya banyak PR, Bang Arso, ya. Masih banyak tentang kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas hidup masyarakat kita, lapangan pekerjaan, apalagi disinggung dengan konteks Aceh tadi, masih banyak anak-anak muda Aceh yang belum mendapatkan peluang kerja. Dan hari ini ya kita bisa melihat dan kita bisa menemukan di berbagai macam informasi sangat banyak pengangguran terbuka di Aceh dari kalangan berpendidikan, mahasiswa, ya, sekolah menengah atas. Dan ini menjadi masalah sebenarnya, ya. Dan demokrasi kita juga tidak akan sehat, ya, jika kondisi-kondisi itu masih terjadi, terus bertahan. Begitu, Bang Arsto.
0: Ini seberapa penting, Pak, pendidikan kewarganegaraan dan literasi demokrasi dalam membangun masyarakat yang kritis sekaligus tetap menjaga persatuan nasional, Pak?
4: Ya, pendidikan demokrasi itu kan dimulai daripada pendidikan formal, Bang Arsto, gitu kan. Jadi pendidikan formal yang kuat, pendidikan formal yang bagus itu juga akan memberikan implikasi bagi pendidikan demokrasi bagi masyarakat kita, ya. Jadi dengan kualitas pendidikan yang baik, ya, itu akan memiliki korelasi yang sangat kuat. Jadi pendidikan demokrasi itu ya sesuatu yang harus terus diedukasikan, menciptakan masyarakat yang kritis, generasi-generasi muda yang kritis. Tentunya kritis yang kita maksudkan di sini adalah kritis dalam keindonesiaan, gitu kan. Jadi tidak juga misalnya kritis dengan memaki-maki, ya, kritis dengan menghina, ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di samping itu juga elit-elit politik perlu juga memberikan keteladanan kepada generasi-generasi muda kita, ya. Jadi tidak bisa juga kita paksakan anak-anak muda untuk bersikap baik, ya. Tetapi para elit politik kita itu tidak memberikan cermin yang layak, ya. Melakukan korupsi, ya, kemudian melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan, dan ini tentu akan menjadi persoalan besar, apalagi generasi kita saat ini adalah banyak generasi muda. Mereka cenderung akan mencontoh apa yang mereka lihat, ya, bukan apa yang mereka baca, ya, karena yang mereka lihat sehari-hari itu akan lebih membekas dibandingkan dengan apa yang kita sadurkan di buku-buku, misalnya. Karena ini sangat penting, ya, diberikan contoh oleh elit-elit politik kita, ya, elit-elit penyelenggara negara kita, agar anak-anak muda bisa mengikuti ini. Tetapi kalau setiap minggu, setiap bulan kita mendengar ataupun menyaksikan tindakan-tindakan korupsi dipraktikkan oleh pelaku-pelaku politik, ya, ini kan jadi persoalan, ya. Persoalan Bang Harso dalam kita memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda kita, gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Eka Januar. Kita ke Pak Surya kembali, ya. Ini Pak Surya, saat ini muncul berbagai tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, radikalisme, hingga politik identitas. Bagaimana Pak Kesbangpol memetakan ancaman tersebut terhadap persatuan bangsa?
6: Ya, baik Pak Arso. Dewasa ini kita sering mengenal istilah proxy war, Pak. Ya. Jadi menyerang sesuatu antar satu negara itu tidak mesti dengan senjata konvensional. Itu tadi di awal diungkapkan bahwa ujaran kebencian, narkoba, dan lain-lain yang serba negatif itu sudah dianggap dikategorikan sebagai proxy war. Nah, mengapa demikian? Perlunya wawasan kebangsaan. Barangkali kalau di Aceh harus ditambahkan berbasis kearifan lokal, karena kita barangkali salah satunya daerah merupakan syariat Islam. Ini tentu jadi tantangan kita ke depan. Oleh karena itu, upaya bagi generasi muda harus dilakukan secara masif. Bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks seperti tadi telah disebutkan bahwa masyarakat kita beragam latar belakang, baik itu politik, aliran, maupun agama, maka dalam konteks masyarakat heterogen tersebut dibutuhkan upaya kita bersama, bersatu padu, salah satunya adalah dalam mencegah ujaran kebencian itu. Ini kita edukasi terus-menerus. Seperti yang telah kita lakukan adalah dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya yang baru-baru ini telah kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Agama melalui penghulu-penghulu. Bagaimana itu kita terapkan kepada generasi muda dan juga kepada instansi-instansi lain. Juga kepada OKP-OKP yang ada di Aceh maupun pegiat-pegiat sosial keagamaan. Dan tentunya juga ini tidak boleh berhenti di sini. Ini tentu melibatkan berbagai pihak. Barangkali itu sementara yang telah kita lakukan, Bang Arso.
0: Baik, ini sejauh mana Pak sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan dalam memperkuat ketahanan ideologi di Aceh? Ini kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kesbangpol. Ini kan butuh kerjasama oleh berbagai pihak, Pak.
6: Ya, baik, Pak. Itu sudah pasti, Pak. Banyak ruang-ruang kosong, Pak. Ruang-ruang kosong yang bisa terlibat juga ormas, LSM, maupun juga akademisi-akademisi dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, baru-baru ini juga beberapa lembaga telah mengeluarkan beberapa indeks, Pak. Indeks itu 3 tahun terakhir, Pak. Kita termasuk dalam indeks kerukunan beragama juga termasuk paling rendah. Dan kita juga bergembira pada tahun ini, baru-baru ini Kementerian Agama telah mengeluarkan indeks baru termasuk kerukunan umat beragama, Pak. Kita, Alhamdulillah, tahun ini sudah meningkat indeks kita di atas 75. Kalau saya dulu boleh koreksi 75. Tentu ini juga melibatkan berbagai pihak tadi saya sebutkan, TNI Polri, pemerintah daerah kabupaten kota, OKP, LSM. Karena banyak orang-orang kosong itu yang bisa kita sinergi, kolaborasi, termasuk juga yang apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan terakhir juga sangat mengembirakan bahwa indeks demokrasi kita juga tertinggi di Sumatera, Pak. Dan nomor 7 di secara nasional. Ini juga tentu yang sangat membanggakan kita, bahwa artinya kolaborasi kita semakin hari semakin ke arah yang lebih positif. Barangkali itu, Bang Arso.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Pak Lazuardi, ini pemuda sering menjadi kelompok yang paling aktif di ruang digital. Bagaimana KNPI mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperkuat persatuan, bukan justru memperlebar perpecahan ini, Pak?
5: Kita masih sama dengan poin pertama tadi, Bang. Yang paling penting itu adalah dalam mengarungi derasnya arus informasi di dunia digital, bekal yang paling utama yang harus kita miliki itu adalah literasi. Literasi ini tentu dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan dan dia tidak bisa dalam waktu instan. Misalnya ini kita melihat ada beberapa orang yang ya tidak sesuai lah menggunakan media sosial. Kita tidak bisa merubah kebiasaan tersebut dalam waktu instan. Tentu ini butuh waktu, butuh dorongan dari berbagai macam pihak. Nah, kita sebagai organisasi pemuda tentu yang paling penting adalah kita tidak boleh membatasi pikiran-pikiran anak-anak muda. Kita tidak boleh membatasi gagasan-gagasan, pendapat-pendapat yang mereka keluarkan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan saluran yang tepat kepada anak-anak muda ini. Nah, kita melihat ada beberapa orang-orang yang mungkin sudah sekolah atau tinggal di luar negeri misalnya, tentu dia akan memiliki perbandingan bagaimana keadaan di tempat dia tinggal sekarang dengan keadaan di negara kita misalnya. Nah, sebagai orang yang masih ada di negara ini, di Indonesia misalnya, kita tidak perlu merasa tersinggung bahwa sebenarnya itu adalah masukan penting bagaimana kita bisa tidak harus melakukan studi banding gitu ya. Kita bisa dapat informasi-informasi valid agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, di sini KNPI sebagai wadah bagi pemuda, tentu yang paling penting adalah meningkatkan literasi digital dengan pembekalan-pembekalan. Kita mulai dari anggota-anggota kita yang jumlahnya itu bisa ratusan orang yang terdiri dari berbagai macam OKP. Kita bekali sehingga mereka bisa menjadi agent yang bisa menyampaikan literasi ini kepada orang-orang lain. Nah, tadi seperti saya sampaikan, tentu ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita butuh waktu, kita butuh dukungan dari berbagai macam pihak karena kebiasaan literasi, budaya literasi itu dibangun dari lingkungan yang paling kecil, dari rumah misalnya. Nah, jadi di KNPI juga banyak keluarga-keluarga muda yang mulai memiliki anak-anak kecil gitu ya. Nah, kita mulai membiasakan membangun kebiasaan literasi itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Karena setidaknya kalau kita tidak bisa merubah hal tersebut dalam waktu instan, setidaknya generasi muda mendatang, generasi-generasi di depan itu akan lebih siap menghadapi derasnya arus informasi di dunia digital. Begitu, Bang.
0: Baik. Ini menurut KNPI bagaimana membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda yang kini hidup di era digital?
5: Saya melihat bahwa yang paling penting untuk membangun budaya gotong royong, sense of belonging tadi ya, itu adalah kehadiran instrumen negara bagi generasi muda. Karena kita melihat bahwa, contoh seperti ini, kenapa anak muda merasa skeptis dengan politik misalnya, merasa tidak perlu untuk menyumbangkan suara di pemilu misalnya. Ternyata setelah kita tanyakan, karena mereka menganggap bahwa siapapun yang terpilih, kehidupan mereka tetap sama, walaupun argumen itu bisa dibantah. Gitu. Tapi ini adalah realita yang terjadi di lapangan. Nah, Ya, makanya kita melihat bahwa pentingnya hadir instrumen-instrumen negara seperti pemerintah dan juga kita sebagai organisasi kepemudaan, bahwa hari ini negara hadir gitu untuk menjawab berbagai macam kebutuhan mereka. Sehingga ketika itu sudah, kita tidak, saya rasa slogan misalnya, ada orang kan bilang gini ya, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, gitu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Bagi generasi Gen Z khususnya, itu sudah usang, Bang. Mereka tidak akan peduli dengan apa yang mereka berikan kepada negara kalau seandainya negara tidak hadir. Dan saya rasa itu sudah sangat relevan di dunia sekarang. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana instrumen formal seperti negara, pemerintah, kami, organisasi kepemudaan yang di bawah undang-undang, itu juga hadir untuk bisa menjawab berbagai macam kebutuhan mereka. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak bisa lagi menyalahkan terus anak muda, mereka skeptis, mereka punya mental berbeda. No, sekarang adalah eranya mereka dan dunia berputar dengan cara mereka gitu. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya sekarang. Seperti itu, Bang.
0: Baik, terima kasih. Pak Eka, dalam konteks globalisasi ini, Pak, dan perkembangan geopolitik dunia tentunya, bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan tanpa harus kehilangan jati diri bangsa ini, Pak?
4: Baik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Bang Arso, bahwa kedaulatan di era modern ini adalah bukan hanya menjaga teritorial, gitu kan? Mm-hmm. Bukan hanya memperkuat alutsista sebuah negara, tetapi bagaimana negara itu memberikan apa yang sepatutnya masyarakat dapatkan. Jadi kedaulatan itu adalah akan lahir dengan sendirinya di saat negara itu hadir dalam kehidupan masyarakat gitu. Walaupun apa yang misalnya menjaga batas wilayah, kemudian alutsista, itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Tetapi ya tentu perang ini kan berubah ya. Jadi sekarang itu semuanya itu sudah berbeda dengan pada zaman dulu. Jadi perangnya itu adalah sekarang itu perang digital, kemudian perang apa namanya ya, persaingan teknologi, persaingan pendidikan. Jadi kita perlu menjaga itu semua agar masyarakat kita juga tidak boleh tertinggal dengan masyarakat-masyarakat ataupun anak-anak muda lainnya yang ada di negara lain. Tentunya ini menjadi PR kita semua. Oleh karena itu, ya kita tidak boleh lagi ya, kita harus beranjak sekarang. Tidak lagi, walaupun itu belum selesai ya, kita belum selesai dengan basic need masyarakat kita. Jadi kita masih berbicara tentang stunting ya, dan kita masih berbicara tentang buta huruf ya, padahal kita sudah sangat jauh, ataupun kita sudah 8 dekade daripada kemerdekaan kita ya. Nah, jadi tentunya ini membutuhkan political will daripada semua elemen penyelenggara negara, elit-elit politik ya, agar kedaulatan itu betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat kita gitu kan. Bukan kita misalnya semangat kemerdekaan. Nah, ini kan menjadi cerminan juga, Bang Arso. Kita bisa melihat berapa semangatnya masyarakat itu dalam menyambut kemerdekaan negara gitu. Iya. Nah, apakah mereka itu bersuka cita gitu, ataupun mereka biasa-biasa saja gitu kan. Ini kan bisa dinilai ya. Misalnya kita melihat di negara-negara maju, di saat hari Independence Day di negara mereka itu, mereka memakai bendera di mobil mereka, di rumah-rumah mereka itu tanpa paksaan sama sekali itu ya. Mereka dengan sukarela ya, dengan sukacita ya, mereka menyenangi ini semua ya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena memang merasa ya, mereka memang harus melakukan itu ya, bukan melalui cerobong-cerobong mic yang diperintahkan melalui institusi-institusi tertentu ya. Jadi kedaulatan itu tentunya harus harus kita kita jaga ya, mm-hmm. kita jaga dan kita dorong agar sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena kedaulatan itu sebagai sebuah modal, tapi kedaulatan di sini bukan hanya dalam konteks kedaulatan pertahanan dan keamanan ya, tetapi juga dari sisi kedaulatan pendidikan, kedaulatan ekonomi ya. Jadi kedaulatan-kedaulatan tersebut akan memperkuat kedaulatan negara ya. Begitu Bang Arso.
0: Baik, ini demokrasi sering diwarnai perbedaan pandangan politik ini, Pak Eka.
4: Yeah.
0: Bagaimana menjaga agar perbedaan tersebut tetap menjadi kekuatan demokrasi, bukan sumber konflik sosial ini, Pak?
4: Ya, ya, perbedaan dalam demokrasi itu kan lumrah ya. Ya, jadi itu biasa terjadi silang pendapat. Tetapi perbedaan dalam demokrasi juga harus dalam bingkai-bingkai yang sehat ya. Jadi tentunya kita bisa melihat misalnya di negara-negara maju, mereka memiliki pendapat yang berbeda, tetapi itu tidak terus-menerus, itu terjadi sepanjang masa ya. Tetapi kalau di kita kan kita masih sering melihat misalnya istilah cebong kampret ataupun istilah-istilah lainnya ya, dan itu membekas terus setelah pemilu ya, sehingga itu tidak selesai. Padahal kita ketahui iklim politik yang sehat itu sangat berpengaruh bagi iklim ekonomi. Ya, jadi jika politiknya sehat, maka ekonomi itu akan sehat. Sehingga di saat kita bisa melihat di saat Indonesia pertama merdeka, apa yang pertama Bung Karno lakukan yaitu memperkuat politiknya. Ya, di saat politiknya sehat, maka ekonomi juga akan sehat. Di saat politiknya tidak stabil, nilai rupiah itu juga akan jatuh ya. Di saat politiknya tidak stabil, para investor itu pun tidak akan mau masuk ke sebuah negara ya, karena politik itu mempengaruhi semuanya. Dia juga mempengaruhi hukum ya, dan di saat hukum bermasalah, maka ya ekonomi juga akan bermasalah. Jadi demokrasi itu ya tentunya sebuah modal ya, apalagi kita sepakat dengan konsep Indonesia itu negara yang demokrasi. Tetapi demokrasi di sini juga bukan hanya dalam konsep demokrasi politik, tetapi demokrasi menyeluruh, dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Dan lagi-lagi ini harus tercermin yang dari atas ke bawah, top down gitu ya. Jadi kita harus bisa mencerminkan itu ya. Misalnya ada perilaku-perilaku elit politik yang membuat masyarakat tidak nyaman gitu kan, kata-kata yang membuat masyarakat merasa terganggu ya, itu tidak perlu dimunculkan. Seharusnya kalau kita lihat Bang Arso, bahwa kegaduhan politik ini selalu dimulai dari elit Bang Arso gitu kan. Jadi yang membuat politik ini gaduh itu adalah elit gitu. Kalau elit tidak membuat politik itu gaduh, demokrasi itu gaduh, masyarakat di bawah itu tidak akan gaduh gitu. Nah, jadi ini sangat sangat penting. Indonesia ini adalah negara yang cukup luas ya, dengan etnik yang beragam ya. Tentu ini sebuah modal ya, sebuah modal dalam menciptakan kemajuan negara. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, kita juga memiliki bonus demografi yang cukup menjanjikan ya, dan ini adalah modal kita ya. Dan selama ini kita sudah melihat misalnya

0: Poso dan Pancasila itu ya harus terus dijaga, dan kemerdekaan ini juga tidak hanya sekedar diperingati saya rasa, dan itu menjadi momen untuk kita mengevaluasi diri ya. Jadi bukan hanya memperingati 81 tahun, 82 tahun dan itu hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga perlu untuk mengevaluasi step kita sudah sampai ke mana. Kita sudah jangan sampai tahun ini isunya itu, tahun ke depan masih isunya itu, tahun ke depannya lagi masih isunya itu. Kita tidak move on dalam konteks bernegara ya. Mm-hmm. Jadi kita punya segala-galanya, dan tentunya ini adalah hal yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik ya. Begitu Bang Arso.
1: Baik. Pak Eka, ini sebagai penutup, bagaimana Bapak memandang prospek Indonesia menuju cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dan apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya?
0: Jadi, untuk menuju Indonesia yang berdaulat, ya, Indonesia yang bersatu, ya, syarat utamanya itu adalah kalau dalam kita melihat perjalanan negara-negara maju di dunia, itu adalah pendidikan menjadi modal utama, Bang Arso. Ya, yeah. Mungkin karena saya background saya juga dari kampus ya. Jadi untuk memperbaiki sebuah negara tidak ada cara lain selain daripada pendidikan yang baik. Ya, kita bisa melihat misalnya Eropa, kenapa mereka maju? Karena mereka punya kualitas yang baik. Kenapa Jepang maju? Karena mereka memiliki kualitas pendidikan yang baik. Korea Selatan misalnya juga sama ya, mereka memiliki kualitas pendidikan yang baik. Maka kualitas itu menjadi modal utama dalam membangun negara. Ya, jadi jika kualitas pendidikannya tidak baik ya, maka sebesar apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara itu tidak akan bermanfaat ya. Pada akhirnya ya tidak bisa dikelola dengan baik. Tetapi di saat pendidikannya baik, kualitas SDM yang baik, tanpa sumber daya alam pun negara itu bisa maju. Contohnya mana? Kita bisa melihat Singapura misalnya yang paling dekat ya, di negara-negara lain juga ada gitu ya. Tapi Singapura yang paling dekat ya, mereka kenapa? Karena investasi mereka itu adalah pendidikan. Jadi saya rasa ini perlu terus kita upgrade. Dengan pendidikan yang baik maka demokrasi kita akan sehat, kedaulatan kita akan semakin baik, persatuan kita juga akan semakin baik. Dengan pendidikan yang baik masyarakat akan sejahtera, masyarakat yang sejahtera tentunya mereka akan terus mempertahankan kedaulatan negara mereka. Begitu Bang Arso.
1: Baik, terima kasih Pak Eka. Kita ke Pak Surya Edi ini sebagai penutup Pak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat Aceh dalam memaknai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar semangat persatuan terus terjaga Pak?
2: Ya, baik Pak Arso. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya sepakat tadi apa dikatakan oleh Pak Eka Januar terkait dalam konteks demokrasi, bahwa kita harus sepakat dalam memandang demokrasi terutama terkait dengan pemilu maupun pilkada harus bicara masalah substantif. Itu saya sepakat bahwa pemilu itu jangan kita pandang sebagai prosedural, tapi bagaimana dapat meningkatkan akses terutama tadi disampaikan oleh pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu kita sangat mendukung. Yang selanjutnya bahwa menjaga persatuan, apalagi dalam konteks tema HUT RI kita kali ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merupakan sesuatu yang harus selalu kita gelorakan. Ini sebagai bagian ikhtiar kita untuk merawat persatuan dan kesatuan. Dan juga kita harus selalu membangun semangat optimisme menuju ke arah yang lebih baik. Demikian barangkali Bang Arso. Dirgahayu HUT RI ke-81.
1: Jaya. Baik, terima kasih Pak Surya. Ini kita ke Pak Lazuardi ini Pak. Dalam momentum HUT ke-81 RI, apa ajakan KNPI kepada seluruh pemuda Indonesia, khususnya di Aceh, untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata?
3: Ya, tentu kita mengimbau kepada anak-anak muda di Banda Aceh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka dan Pak Surya bahwa kita harus melihat kemerdekaan melalui perspektif yang lebih luas gitu ya. Kita tidak lagi hanya melihat perayaan kemerdekaan itu dengan adanya pawai, dengan adanya memasang bendera gitu. Tapi kita harus melihat bagaimana ada hubungan timbal balik antara

0: negara ke masyarakat, begitu juga sebaliknya antara masyarakat dan negara. Nah, kita mengajak kepada seluruh generasi muda untuk bahwa kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu tidak hanya ada di bulan Agustus gitu ya, tapi di sepanjang tahun, selama negara kita masih merdeka, maka kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan gitu. Jadi, maka sepanjang tahun kita juga harus bisa memberikan kontribusi, ya setidaknya kita memberikan kontribusi untuk diri sendiri ya, karena dengan kita misalnya memberikan kontribusi untuk diri sendiri, misalnya dengan sekolah, melanjutkan sekolah, dengan mencari pekerjaan yang layak, dengan berkreasi dalam konteks yang positif, tentu kita akan meningkatkan indeks-indeks pertumbuhan bagi daerah dan juga bagi negara kita. Saya sepakat tadi bahwa salah satu instrumen paling penting dalam perjalanan sebuah negara adalah sektor pendidikan gitu ya. Kita tahu bagaimana tadi Singapura menginvestasikan 30% lebih anggarannya untuk sektor pendidikan, bagaimana Kaisar di Hirohito di Jepang memanggil seluruh guru ketika Jepang baru dibom atom gitu ya. Nah, budaya-budaya bagaimana pendidikan itu diprioritaskan harus bisa dibangun. Setidaknya generasi-generasi muda harus memiliki kesadaran untuk membiasakan hari-hari itu ramah terhadap pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Misalnya dengan membaca buku, dengan membuat kajian-kajian non formal, diskusi-diskusi ringan gitu, hingga melanjutkan sekolah S2, S3 dan sebagainya. Kami juga berharap pemerintah untuk lebih terbuka. Kita tahu sekarang isu-isu alokasi anggaran, misalnya anggaran pendidikan dipotong dan sebagainya. Kita berharap dimulai dari Kota Banda Aceh, pemerintah harus bisa memprioritaskan pendidikan. Jika kita masih punya cita-cita yang sama, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Demikian Bang Arso.
1: Baik, terima kasih. Dari perbincangan yang telah kita ikuti, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemerdekaan bukanlah sekedar peristiwa sejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga dan diisi melalui penguatan persatuan, pengalaman nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong serta kontribusi nyata setiap warga sesuai peran dan tanggung jawabnya. Di usia 81 tahun Republik Indonesia, tantangan bangsa memang semakin kompleks. Namun dengan semangat kebersamaan, wawasan kebangsaan yang kokoh, demokrasi yang sehat, serta keterlibatan aktif generasi muda, kita optimis Indonesia akan semakin mampu mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber yang telah berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga di pagi hari ini. Terima kasih kepada Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Aceh, Pak Surya Edi. Terima kasih juga kepada Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Aceh, Pak Lazuardi Iman. Dan terima kasih kepada Akademisi UIN Araniri, pengamat politik Eka Januar, atas analisis dan perspektif mengenai tantangan kebangsaan demokrasi serta upaya memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika zaman. Semoga dialog ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi sesuai bidang masing-masing demi kemajuan Aceh dan Indonesia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Arso, Pak Surya, Pak Ika.
2: Ya, siap Pak Surya, sama-sama. Ya. Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 ya. Untuk suasana Banda Aceh juga saat ini terpantau dari luar studio memang agak mendung dan berangin ya. Namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang akan melakukan beragam aktivitas atau yang masih terus disibukkan dengan beragam kegiatannya ya. Baik, di kesempatan hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti podcast dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas bersama narasumber Gayatri Rahmi Rilawati, Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandung, dan juga disiarkan melalui FM 97,7 Pro 1 Banda Aceh, juga di relay SP Sabang 94 FM dan SP Singkil 92,2 FM. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Iya.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
1: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
3: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya.
2: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
1: Iya, betul.
3: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
3: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik.
3: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
3: Ekoprint batik, ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu salah satu contohnya?
2: Nah kalau itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
3: Oke.
2: Ya, jadi itu masih
3: dari daun ya Bu?
2: Dari
3: ya?
2: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
3: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
3: ada,
2: seperti
3: ada
2: ini
3: warna
2: kita memakai
3: yang
2: tertinggal.
3: Betul-betul.
2: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
3: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
3: perkayuan
2: ya,
3: yang berwarna ya, begitu ya Bu,
2: berwarna
3: ya?
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
3: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
3: Okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
3: berarti
2: tujuannya
3: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
3: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
3: ini dompet ya Bu ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
3: Oh ini ya, sebenarnya kain
2: percaya. Biasanya ya sisa dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
3: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
3: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
3: Oke.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
3: bakery bikin juga ada.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
3: Dari rajutan itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh enggak, saya masih
3: tapi
1: melanjutkan usaha
3: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini, dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak, tadi merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan ya, yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
3: Wow.
1: Gitu. Jadi
3: jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh apa ya, penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
3: Betul.
1: Pengen di apa, ada orang yang mendengar,
3: ya, yang
1: ada orang yang
3: kita,
1: ya, betul,
3: menerima kita,
1: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
3: ex-warga binaan
1: di dalam yang ya.
3: Apa,
1: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
3: Betul, betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah juga, ya. Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
3: Betul
1: gitu.
3: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
3: Iya.
1: Karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
3: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
3: Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul.
1: Betul,
3: gitu
1: yang
3: ya,
1: tidak
3: Bu,
1: menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
3: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
1: Betul.
3: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
3: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
3: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
3: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
3: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
3: tidak punya
2: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
3: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu, efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah enggak.
3: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
3: betul,
2: itu
3: betul.
2: Efek jera.
3: Iya, iya
2: gitu. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
3: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
2: Tidak,
3: ada les bahasa Jerman,
2: juga.
3: Itu boleh, Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
3: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
3: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
3: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
3: Wah, luar biasa loh, Bu.
1: Iya,
3: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
3: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
1: sudah jadi
3: juga
1: hukuman
3: sebenarnya.
1: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
3: Betul,
1: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
3: Oh gitu.
1: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
3: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
3: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
3: Pasti dan sudah dipertimbangkan.
2: Kajian dari sisi keamanan, sisi kepembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
3: Barudak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
3: Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Karena ada absensinya.
3: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
3: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
3: Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
3: secara
2: 10.
3: Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
3: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
3: Okay.
2: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Jadi mereka ayo berlomba.
3: Bisa berlomba melakukan kebaikan.
2: Diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih, dan malam melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
3: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: tenda.
3: Di tenda.
2: Di dalam tenda.
3: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
3: Di sini, ya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
3: sepeluk
2: sama anak,
3: iya,
2: ya bisa peluk anaknya.
3: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa.
2: Biasanya dibuat
3: apa?
2: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
3: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
3: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap,
3: betul,
2: kita tidak boleh mengabaikan.
3: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
3: Iya, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali, bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
3: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
3: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
3: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu, perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
3: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
3: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
2: Betul.
3: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
3: Betul.
2: Malah berpotensi
3: untuk kembali lagi.
2: Betul.
3: Iya.
1: Itu yang ingin kami rangkul.
3: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Terdengar angin kencang yang melanda sebagian wilayah Aceh Besar kemarin, ya, menyebabkan kerusakan rumah warga serta pohon tumbang, ya, menimpa sebuah gudang distributor makanan beku. Nah, dua peristiwa itu, pendengar, terjadi di Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Baitul Salam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan peristiwa pertama terjadi di Kampung Lampanah Tenong, Kecamatan Indrapuri, dengan laporan diterima Pusdalops BPBD Aceh Besar pada pukul 13 siang. Nah, rumah milik Idris Abdullah berusia 44 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan 5 jiwa mengalami kerusakan sedang setelah diterjang angin kencang. Yang mengatakan, pendengar, rumah berkonstruksi kayu itu mengalami kerusakan pada bagian atap yang terlepas akibat hempasan angin. Atap rumah bahkan terlempar sejauh sekitar 10 meter dari bangunan utama. Yang menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, ya, angin kencang melanda kawasan tersebut sekitar pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, pemilik rumah berada di dalam bangunan namun beruntung tidak mengalami cedera. Usai menerima laporan dari Kabid Darlok, petugas Pusdalops BPBD Aceh Besar segera berkoordinasi dengan pemilik rumah dan menuju lokasi kejadian. Ya, pendataan dampak tersebut juga dilakukan, ya, sekaligus melaporkan kondisi kepada pimpinan serta berkoordinasi dengan dinas sosial untuk tindak lanjut penanganan. Sementara itu, kejadian kedua dilaporkan pada pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat di gudang Saf Raya bersama, ya, di Kampung Cadik, Kecamatan Baitul Salam. Sebatang pohon kuda-kuda berukuran besar tumbang dan menimpa kanopi gudang distributor frozen tersebut. Selain merusak kanopi, pohon tumbang juga mengenai pagar gudang, ya, sehingga mengalami kerusakan ringan. Dua unit sepeda motor milik pegawai distributor turut tertimpa dan mengalami kerusakan ringan. Yang menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, pos induk langsung berkoordinasi dengan pos Kaju untuk melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Proses evakuasi dan pembersihan pohon tumbang berhasil diselesaikan pada pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Nah, BPBD Aceh Besar juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi dan dapat memicu pohon tumbang maupun kerusakan bangunan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Besok malam dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga untuk edisi hari ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih Munchen Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 60th.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon. Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya, pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Ya, akan respect juga atas keputusan wasit. Pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk ikut channel. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya, semoga semangat 45-nya masih terjaga ya. Meski kondisi Banda Aceh saat ini sedikit berangin ya, memang kecepatan angin kami himpun dari situs bmkg.go.id sedikit lumayan ya, berada di 22,4 km per jam berasal dari arah selatan ya. Dan juga kondisi cuaca untuk Banda Aceh hari ini berada di kondisi berawan tebal dengan suhu di 28 derajat Celcius ya. Namun nanti pada pukul 15 siang terpantau kondisi Banda Aceh cerah berawan dan suhu hingga tengah malam nanti menurun atau sedikit sejuk ya di 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 78%. Meski memang tidak terpantau ya adanya hujan atau potensi hujan di hari ini, tapi tetap juga ya harus waspada dan jaga-jaga karena memang kondisi saat ini tidak dapat diprediksi ya. Jika memang terjadi hujan sewaktu-waktu, semoga Anda selalu sedia payung sebelum hujan dan juga jas mantel maupun baju persiapan hujan lainnya ya. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

4 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Rabu 5 Agustus 2026 hari ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya, nih pendengar. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 naik Rp10.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp2.566.000 per gram, sehingga harga emas galeri 24 kini berada di level Rp2.576.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.608.000 per gram. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.578.000 per gram. Nah, pendengar, emas batangan galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.

Ya, salah pendengar, langit Agustus 2026 diprediksi menyuguhkan rangkaian peristiwa astronomi, mulai dari hujan meteor Perseid, kemunculan komet, konjungsi sejumlah planet, gerhana matahari total, hingga purnama super yang berbarengan dengan gerhana bulan sebagian. Ya, dari 8 fenomena itu, sebagian besar dapat disaksikan langsung dari wilayah Indonesia, ya. Sementara 2 gerhana yang terjadi bulan ini justru luput dari pandangan langit tanah air. Ya, pendengar, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dalam publikasi What's Up Agustus 2026 Skywatching Tips yang menyebutkan bahwa Agustus menjadi salah satu bulan terbaik bagi penggemar astronomi, ya. Fenomena utama yang terjadi meliputi hujan meteor Perseid, Venus yang mencapai posisi terbaik untuk diamati pada langit senja, gerhana matahari total, dan gerhana bulan sebagian. Salah satu fenomena yang dapat disaksikan dari Indonesia adalah hujan meteor Perseid yang diperkirakan mencapai puncak aktivitas pada 12 hingga 13 Agustus 2026 mendatang. Nah, pendengar, menurut Earth Sky, tahun ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mengamati Perseid karena puncaknya bertepatan dengan fase bulan baru, sehingga cahaya bulan tidak mengganggu langit malam. Dalam kondisi langit cerah dan minim polusi cahaya, pengamat berpeluang melihat puluhan meteor setiap jam tanpa bantuan teleskop. Ya, NASA juga menjelaskan bahwa waktu terbaik untuk menyaksikan hujan meteor adalah setelah tengah malam hingga menjelang fajar. Pengamat disarankan memilih lokasi yang jauh dari cahaya perkotaan dan memberikan waktu sekitar 30 menit agar mata beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain hujan meteor, pendengar, Venus akan menjadi objek paling terang di langit barat setelah matahari terbenam. NASA menyebut planet itu mencapai elongasi timur maksimum pada pertengahan Agustus, sehingga tampak lebih tinggi dan lebih lama di langit senja dibandingkan hari-hari biasa. Fenomena ini memungkinkan masyarakat mengamati Venus dengan mudah menggunakan mata telanjang. Sementara itu, pada Agustus 2026 juga diwarnai gerhana matahari total pada 12 Agustus dan gerhana bulan sebagian pada tanggal 27 hingga 28 Agustus. Namun, berdasarkan data astronomi Time and Date, kedua peristiwa itu tidak dapat disaksikan dari Indonesia, ya. Jalur gerhana matahari total ini, pendengar, melintasi Greenland, Islandia, dan juga Spanyol bagian utara. Sedangkan gerhana bulan sebagian hanya terlihat dari wilayah Amerika sebagian, ya, Eropa, Afrika, dan juga Samudra Pasifik. Nah, meski demikian, masyarakat Indonesia masih berpeluang, ya, menikmati berbagai objek langit lainnya sepanjang Agustus, nih, pendengar. Termasuk Saturnus yang mulai tampak pada malam hari dan langit yang lebih gelap pada fase bulan baru. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi pegiat astronomi maupun masyarakat, ya, untuk mengamati keindahan langit malam. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengamatan, para astronom menyarankan memilih lokasi dengan horizon terbuka, ya, jauh dari polusi cahaya, serta memantau perkiraan cuaca sebelum berangkat. Pengamatan hujan meteor maupun Venus dapat dilakukan tanpa peralatan khusus, ya. Meskipun penggunaan binokular atau teleskop akan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk mengamati objek langit lainnya.

0: Baik sobatnya, dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12.48 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Banda Aceh.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sari berita, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Sebanyak 19 gedung gerai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Sikil. Inilah warta berita selengkapnya. Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
3: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
2: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
5: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh sendiri ini. Kita seharusnya membangun jumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99%. yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus, saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
4: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya, Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Srikayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Navita.
6: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
7: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme. Ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran, saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
6: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulisa.
8: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
9: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba, sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
8: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
10: Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jerah.
8: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Buat Anda yang di kesempatan siang ini sedang menikmati santap siangnya nih bersama orang-orang terdekat ya. Semoga di siang ini ya dapat mengecas Anda semangatnya kembali ya, sebelum memulai kembali aktivitas yang mungkin sempat tertunda di pagi tadi. Dan kiranya juga yang sudah mulai kembali beraktivitas ya, semoga yang belum tuntas tadi dapat ditentaskan dengan baik juga ya. Nah, di kesempatan siang ini pendengar hadir 100% Indonesia untuk Anda yang juga mungkin bisa sharing ya untuk kondisi di daerah Anda nih atau di wilayah Anda dalam 1-2 hari belakangan ini ya, atau juga dengan hari ini kondisinya seperti apa nih ya. Kalau Banda Aceh sendiri dari kemarin ini memang berangin ya, dan semalam juga cukup kencang anginnya ya, mungkin bisa disebut badai juga ya. Di malam tadi memang sekitaran pukul 9 atau 10-an lah ya, itu memang cukup kencang sekali di seputaran Banda Aceh untuk kondisi anginnya, dan juga ada hujan ringan begitu ya. Namun bagaimana dengan daerah Anda nih pendengar ya, mungkin juga Anda bisa sharing kondisi cuaca terkini juga di daerah Anda ya, mungkin dari semalam atau kemarin juga. Dan ini bisa sering berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca di daerah juga hal yang baik ya, agar bagi yang ingin merantau atau ingin melakukan perjalanan ke luar daerah nih khususnya, juga bisa mendapatkan informasi terkait cuaca di daerah tersebut ya. Nanti bisa Anda sampaikan juga di 100% Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain ini,

Guna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: apa-apa ke mereka. Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih seorang pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia untuk siang hari ini ya. Bagi yang ingin bergabung bisa langsung di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445 ya. Kita langsung sampai yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Rizky.
0: Iya, dengan Kak Juju ya?
1: Iya betul.
0: Baik, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, gimana nih kondisi Sabang hari ini? Cuacanya bagus kah?
1: Alhamdulillah hari ini adem.
0: Adem ya, alhamdulillah ya.
1: Hari ini yang jelas.
0: Oke, baik. Kalau kemarin gimana Kak? Ada berangin juga nggak?
1: Kemarin sebenarnya nggak ya. Ada.
0: Ada ya.
1: Malam pun ada anginnya.
0: Iya ya, lumayan keras anginnya ya, atau gimana?
1: Kalau dibilang terlalu kencang, nggak kencang juga, tapi ya mengkhawatirkan juga lah.
0: Oke. Moga aman-aman selalu juga ya.
1: Amin.
0: Siap. Kita kasih lagu apa nih Kak Juju untuk siang ini?
1: Saya kepingin dengar dari Krakatau Band, Kau Datang.
0: Krakatau Band, Kau Datang ya. Oke, salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Siap, amin.
1: Justru buatnya semua-semua aja.
0: Semua-semua aja. Ya, oke.
1: Oke, makasih banyak.
0: Baik, sama-sama Kak Juju.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Kak Juju di Sabang ya. Kondisinya juga hari ini adem ayem ya. Dan juga semalam sempat ada angin kencang juga ya. Oke, kita cari tahu lagi selanjutnya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Cut Putri. Cut Putra lah, Bang Rizky.
0: Iya, baru kali ini dengan Cut Putri gitu ya.
2: Oke,
0: apa kabar?
2: Angin kencang banget, gak kedengaran.
0: Oke, di sana gimana? Kencang anginnya ya hari ini ya?
2: Udah 3 hari hari ini sih angin kencang di sini.
0: Oke, kalau semalam sama juga?
2: Semalam baru pagi tadi mulai lagi. Kemarin kencang sore ya. Siang
0: ya. Oke, berarti berhembus juga ya, pindah-pindah ya.
2: Iya, okay. Benar Mari.
0: Ada turun hujan kah di sana juga hari ini?
2: Kalau hujan 3 hari ini enggak, kemarin sebelum itu ada.
0: Oke, baik. Moga aman juga kondisinya selalu ya.
2: Iya, Mari.
0: Siap. Kita kasih lagu apa?
2: Angin aja yang kencang ini.
0: Angin ya. Ya sama, udah berhembus juga sih kemari, dari semalam juga sempat badai kalau di Banda Aceh. Sebentar tapi ya. Oke. Baik, kita kasih lagu apa nih Ciputro?
2: Meli Gotno, Ku Bahagia Aja.
0: Oke, alhamdulillah kita kasih lagu yang bahagia nih untuk Ciputri ya.
2: Iya, terima kasih. Yang pertama kan salam langsung untuk ya. Bang Rizky yang lagi bertugas. Selamat bertugas Bang Rizky ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan semoga sehat selalu di sana, dan semoga selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Ya, amin.
2: Buat Bang Amar juga, Bang Arso, Kak Kaira. Bang Putra juga, Bapak juga, untuk Kak Ina, Mas Roy, dan untuk semua lagi mendengarkan aja, salam sehat, salam ukhuwah, dan salam bahagia dan salam sejahtera. Segitu aja Bang.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Sama-sama Bang. Iya. Begitu juga dari Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat mendengar, langsung aja kita break. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Kak Juju tadi, Krakatau Band, Kau Datang, ini dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kembali di 0651443336 atau juga via WhatsApp boleh ya. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik dengan
1: Kak Lia
0: ya. Oke, baik. Apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Iya, suasana di sana hari ini gimana kondisinya, sama dengan Ciputro kah?
1: Suasananya angin kencang. Sedikit kayak naik mendung hujan.
0: Oke, baik.
1: Tapi lebih berat anginnya.
0: Oke, berarti memang lagi angin juga ya, sama juga di sini nih.
1: Iya.
0: Oke deh, semoga aman-aman juga ya Kak Lia ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini apa tuh namanya, kalau angin tuh suara seng tuh buat kita ngeri gitu.
0: Was-was juga ya. Iya, semalam juga kalau di sini badai juga nih Kak Lia di Banda Aceh semalam.
1: Iya.
0: Ya, sekitaran jam 10-an ya. Memang kencang sekali anginnya, sempat khawatir juga itu suara sengnya juga ya, kencang sekali ya.
1: Kayak orang ini, kayak orang lewat di itu polisi tidur.
0: Iya betul, kena kencang sekali ya. Oke, tetap waspada ya. Tetap waspada juga kali ya di sana ya.
1: Mudah-mudahan nggak ada apa-apa kan.
0: Amin, siap. Kita kasih lagu apa kali ya untuk siang ini?
1: Sayang.
0: Darinya
1: Ungu.
0: Okay.
1: Yang kayak tahu kan?
0: Iya.
1: Dari kata-kata putus gitu.
0: Oke. Kita siapkan untuk Kalia. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Salam banyak Pak Rizky, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Lebih itu banyak Bang Arsa juga, Bang Putra, Dimas, Kaira. Habis itu Amar juga. Banyak Depitri.
0: Ya.
1: Depitri salam manis ya. Udah lama gak pernah di habis itu banyak Nadia, banyak Ibu Cut, Maria. Habis itu buat Kak Eli di Pagar Air, waduh. Habis itu buat ini Mas Roy, Cuda Abang Hitam.
0: Ya.
1: Pak Ali Longgolawi, buat semua-semua spesial kayak biasa aja.
0: Oke,
1: baik. Pak Jawarski, selamat
0: bertugas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Lia ya. Sudah bergabung juga dan informasikan kondisi di sana juga ya. Mungkin hampir merata juga ya. Belakangan memang angin atau bahkan sampai hari ini juga masih angin ya. Tetap waspada ya pendengar dimanapun Anda berada. Kita langsung sapa lagi nih di belakang Kak Lia. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Ini kakak kan terus monitor radio nih, nggak bisa nih kayaknya.
0: Oh iya, Kak Salwa kah?
2: Iya deh.
0: Oh iya, oke kak. Ini sore mungkin lagi gimana nih? Kondisinya sehat kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya.
2: Tapi enggak okay. Ini ya, enggak swing-swing gitu kak?
0: Enggak, di sini aman, lancar nih kak.
2: Oke deh, kalau gitu
0: enggak
2: ganggu
0: guys. Oke deh, baik. Ya kalian gimana nih? Lagi break time kah? Atau seperti apa nih?
2: Lagi break time, karena kebetulan kan 18 baru ini ya.
0: Baru anak baru ya.
2: Tapi ada sedikit meeting gitu tadi. Ini sih udah
0: back-back gitu. Oke deh, baik. Sambil menemani suasana rehat Kak Salwa nih ya, kita kasih lagu apa nih Kak?
2: Kakak lagi ini aja deh, Rizky dari Liadra ya.
0: Boleh. Mau yang mana?
2: Ego aja deh.
0: Oke deh, baik. Kenapa
2: di sini ada yang ego sih?
0: Oh, waduh. Iya, semoga cuma judul lagu ya.
2: Karena katanya ego itu perlu juga sih, jangan terlalu katanya.
0: Ada kondisi-kondisinya ya. Oke deh. Baik Kak Salwa, kita kasih lagu apa? Lagu udah, salamnya ke sekalian aja.
2: Selamat tegas, semoga sukses selalu bersama perusahaan tuh juga operator ya. Kalau belum makan deh, makan dulu kan biar jangan pas angin.
0: Nah, ya, siap.
2: Kan? Sehat itu penting loh.
0: Betul
2: kan?
0: Sekali.
2: Terus buat Rizal di Semalu, apa kabar? Sok keluarganya juga ya, semoga sehat. Dan buat teman-teman semua yang lagi meeting room ya. Semoga sukses hari ini ya. Dan tunggu aja deh saya pengumumannya.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Semoga semuanya bisa dapat yang bagus-bagus kan.
0: Amin.
2: Gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, Bu yang di rumah yang baru pulang ya, selamat istirahat dan ini lagunya deh.
0: Oh, siap. Ya. Kita hadirkan ya. Yuk, ya. Sama-sama kan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Salwa, kita coba bacakan satu WhatsApp juga nih ya yang sudah masuk. Ada Mas Roy ini di siang ini, apa kabarnya nih Mas Roy? Moga sehat selalu juga ya. Mas Roy pengen request lagu dari NMES ya, Ku Mau Dia. Oke, kita persiapkan juga nih untuknya Mas Roy ya. Salamnya untuk Rifki, Kaira, Lia, Kak Iana, Heru, Vivi di Jambi. Juga kebagian untuk Cut Putro Nabila ya. Tak lupa juga untuk Viola di Makassar Sulsel, spesial untuk Kaira aja selamat istirahat. Dan untuk Mbak Rifki juga selamat tugas sampai tuntas. Oh iya, kalau kondisi tempat Mas Roy ini kemarin katanya angin kencang juga. Hari ini mendung berawan nih ya, itu aja dari Mas Roy. Moga aman-aman selalu ya. Baik, terima kasih atas informasinya juga nih Mas Roy. Lagunya ditunggu ya. Kita hadirkan satu demi satu lagu yang sudah di request ya darinya Ungu terlebih dahulu ini dia.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Baik, sahabat pendengar, kita coba bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Bang Rifki, waalaikumsalam. Ini Fitri di Darussalam. Apa kabarnya nih Fitri? Moga sehat selalu juga ya. Pengen request lagunya Tulus, Teh Hijau. Oke, kita siapkan nanti. Salam-salam untuknya Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada, sama Bang Deddy, ya juga Wak Dul, Kak Cut Maria, Kak Eli Pagar Air, dan buat Kak Zubaidah di Sabang. Dan juga semoga sekeluarganya sehat terus dan panjang umur ya, spesialnya untuk Bunga Maraja, semoga panjang umur dan sehat terus juga untuk Bang Rifki, selamat tugas juga sampai tuntas. Oke, terima kasih untuknya Fitri. Di belakangnya Fitri ada Bang Heru di Lampasnya Kota ya. Ingin diputarkan lagu dari Club Project yang judulnya Dinda. Salam buat Rizky. Salam selamat bertugas saja dan sehat selalu ya. Salam juga untuk Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Sarwa, Kak Juju, Cut Putro, dan semua pendengar setia RRI Banda Aceh aja ya. Baik, untuk Club Project ini kita masih coba searching ya, tapi yang keluar di sini adanya dari Katon Bagaskara ya. Judulnya Dinda di mana ya? Mungkin itu yang dimaksud ya, kiranya terwakili nanti ya untuknya lagu dari requestnya Bang Heru ya.

Di belakangnya Bang Heru kita coba bacakan juga. Di siang ini 100% Indonesia. Salam sehat semuanya nih untuk yang lagi dinas di RSUZ aja, katanya dari Dokter Benny di rumah ya. Pengen request lagu dari Virgon Bukti katanya ya. Spesial banget yang demen dengan lagunya Virgon. Oke. Dan juga untuk yang lagi siaran, selamat tugas aja sampai tuntas. Baik. Terima kasih untuknya Dokter Benny juga sudah gabung di siang ini ya. Ya, berdengar langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama tadi kita hadirkan dari Tata Lembaga Sekara ya. Ya, dari Teh Hijau dulu ya. Dari Tulus sudah kita siapkan tadi, ini dia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya, bersama Virgon kiranya mengantarkan jumpa kita di penghujung 100% Indonesia untuk siang hari ini. Mendengar tidak terasa, saya Rifki Badra telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan ya. Selamat beristirahat, dan juga nanti selepas saya akan ada rekan Khaira dalam dialog beranda Astacita di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Oke, kita ketemu lagi dalam Banda Aceh sore ini untuk edisi 5 Agustus ya. 5 Agustus 2026, tentunya hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama saya Khaira yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan pendengar, seperti biasa sore ini kami hadirkan untuk Anda dialog beranda Astacita Ekonomi Kreatif. Kita akan berbicara mengenai rumah pangan Aceh, model kemandirian pangan dari kampung. Seperti biasa, selain bisa Anda dengarkan dialog ini melalui RRI Digital Streaming rri.co.id dan juga di frekuensi langsung di 97,7 FM, tentunya dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita nanti di pertengahan dialog seperti biasa juga kami akan memberikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami, barangkali untuk Anda yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445. Berbicara tentang tema kita pendengar, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah stay ya dari tadi di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Ada Bang Zahlul Nugraha Mutuah SPWK, beliau merupakan program manajer rumah pangan Aceh. Hai, assalamualaikum, selamat sore Bang Zahlul.
2: Selamat sore Kak.
1: Gimana suasana hatinya di sore hari ini?
2: Suasana hatinya mendung ya.
1: Mendung.
2: Kayak lagi apa, cuaca sekarang ini lagi mendung yang tidak jelas gitu kan. Ya sangat baik lah tentunya ya. Ya. Alhamdulillah sehat, ceria, semangat gitu ya. Iya.
1: Moodnya lagi bagus nih ya. Oke. Okay. Kita berbicara tentang rumah pangan Aceh, model kemandirian pangan dari kampung. Oke, okay, mungkin boleh diceritakan ya secara singkat, sebenarnya rumah pangan Aceh itu apa sih Bang, dan bagaimana konsep kemandirian pangan berbasis komunitas yang diusungkan melalui program?
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Nah, jadi sedikit gambaran ya, rumah pangan Aceh itu kita organisasi sosial gitu ya, yang bergerak di bidang pertanian, pangan gitu ya. Jadi memang kita ada beberapa program, salah satunya ada support local farmer, jadi kita mendukung petani lokal. Kemudian program kedua kita ada food loss and waste, jadi kita mengurangi sisa susut pangan. Sedangkan kita tahu ya, pangan di apa namanya, makanan sisa di Banda Aceh, Aceh Besar aja sampai ke DLHK, itu data yang kami peroleh bahkan sehari aja bisa sampai 9 juta ton gitu ya per hari gitu. Jadi itu ada program kedua, kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara mengurangi sisa pangan berlebih yang ada di rumah tangga gitu ya. Kemudian kita ada program education and research, ya, fokus kita mengedukasi masyarakat dan riset terkait pertanian, pertanian organik dan ketahanan pangan tentunya. Dan terakhir ada program food aid gitu. Food aid itu yang bergerak di bidang pengentasan apa namanya, pemberian makanan kepada korban-korban yang terdampak bencana gitu. Nah, balik lagi ke awal, kita fokusnya ke program dari support local farmer. Nah, kita ketahui bahwa ketahanan pangan itu enggak hanya berbicara soal ketersediaan pangan ya,
1: iya, betul.
2: Tapi tetap fokus kepada masyarakat bisa menerima pangan yang lebih sehat gitu, yang kita tahu di mana, dari mana asal pangan sih tersebut ya, sayur yang kita makan itu dari mana lo sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Terus kemudian juga dengan bagaimana masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang sehat, petani mendapatkan penghidupan yang layak gitu ya, dan ekosistem pangan lokal yang terus berkelanjutan gitu Kak. Nah, karena itu kami membangun model pertanian dan kemandirian pangan berbasis komunitas gitu. Artinya masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari proses untuk menjaga ketahanan pangan kita gitu Kak.
1: Oke.
2: Nah, jadi dengan masyarakat membeli hasil panen petani lokal kita, khususnya yang ada di Aceh, dan masyarakat yang bertani juga bisa mendapatkan akses pasar yang baik. Nah, rumah pangan itu berkomitmen untuk menjembatani antara si petani dengan si konsumen masyarakat gitu Kak, sehingga menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh gitu.
1: Oke, baik. Kita berbicara tentang pangan ini kan luas konteksnya itu kan. Nah, tapi kalau di rumah pangan Aceh itu lebih dominannya kemana ya untuk persiapan pangan, stok pangan yang ada?
2: Nah, memang pada dasarnya kita lebih ke fokus dari pendampingan, dari hulu ke hilir Kak. Jadi kayak kita pendampingan petani dari awal, bagaimana sih cara model untuk bertani yang baik gitu ya, dengan menggunakan pupuk kompos dan tidak mengurangi penggunaan pupuk kimia gitu ya dari awal. Kemudian kita juga membantu akses pasar yang tadi saya sampaikan. Jadi kayak kita sekarang ini alhamdulillah sudah bermitra dengan sekitar 140 petani yang ada di Aceh gitu. Jadi dengan adanya petani, terus kita mendampingi mereka ya. Kemudian kita membantu akses pasar. Jadi hasil pertanian itu kita coba hubungkan dengan horeca, hotel, resto dan kafe gitu, atau ke masyarakat langsung gitu.
1: Tapi kalau mengenai perikanan masih belum atau seperti apa?
2: Kalau perikanan kita masih belum terlalu fokus ke situ ya, tapi memang pada dasarnya rumah pangan Aceh ini memang bergerak di bidang pangan yang lebih ke hortikulturanya Kak, yang seperti sayur mayur. Kita ada petani mitra kita dari yang tanam apa namanya terong, timun, tomat gitu ya, sampai ke kacang koru pedang gitu ya.
1: Baik, Bang Zahlul ikut terjun juga ke lapangan.
2: Iya benar, kita juga udah beberapa, kami kemarin hari Senin kemarin, bahkan ya Senin kemarin kami baru pulang dari Lamtuba. Kita ada petani mitra kita di sana. Memang ini kondisi ekstrim ya, kadang ini sekarang udah mulai sering hujan gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu emang masih kemarau. Kita ngelihat bahwasanya pendampingan kita ngelihat petani-petani di sana masih bisa survive gitu dengan ada tanaman kacang koro gitu yang kita dampingi, dan tumpang sari dengan beberapa komoditas lainnya gitu Kak.
1: Dan tema kita kan rumah pangan Aceh, modal kemandirian pangan dari kampung. Nah, tujuannya ini untuk apa sih dalam membangun kemandirian pangan dari tingkat kampung?
2: Nah jadi kita contohkan gini ya. Sebenarnya kita Aceh ini ya punya potensi yang besar di bidang pertanian. Lahan kita, apalagi yang kalau daerah-daerah dekat Lamtuba gitu ya, atau daerah gunung, atau daerah-daerah yang di dataran tinggi, Takengon, segala macam. Kita memiliki potensi yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk dari luar gitu ya. Maksudnya kadang kita kan ketergantungan dengan sayur impor lah, atau buah-buahan impor, bahkan sumber-sumber protein yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari pangan lokal gitu ya. Enggak cuman berfokus kepada pangan-pangan impor gitu. Nah, jadi konsep yang kami bangun itu, masyarakat di sini itu bisa memanfaatkan minimal kalau memang tidak ada tidak ada lahan, itu di sekitar rumah itu mereka bisa menanam yang kira-kira ya itu bisa bermanfaat untuk keseharian. Contohnya kayak minimal tanam cabai lah, jadi cabai nggak mesti beli ke pasar gitu ya, kita bisa ini untuk makan bakwan atau gorengan, kita tinggal putih aja cabai langsung makan itu. Mungkin itu yang kita gagas konsep. Kemudian ada yang kita fokuskan kepada program dari community supported agriculture gitu, yang sedang kita gagaskan gitu ya. Jadi programnya itu petani-petani lokal kita itu kita bantu untuk menyambung ke masyarakat atau konsumen gitu. Jadi posisinya si masyarakat itu menjadi subscriber. Nah, subscriber kan biasa kita subscribe apa YouTube gitu ya. Atau subscribe media sosial gitu. Nah, sekarang posisinya masyarakat itu subscribe ke si petani lokal itu. Nah, jadi sistemnya dari awal kita sudah melakukan kontrak dengan si masyarakat itu dengan petani. Nah, posisinya kita akan setiap panen mereka dalam seminggu itu akan diantarkan paket-paket sayuran yang sudah kita kumpulkan dari petani. Bahkan si masyarakatnya pun bisa melihat nih di mana ya aku makan sayur, misalnya contoh ya makan sayur bayam ini dari mana asalnya ya. Nah, kita bisa bantu nge-trace tuh. Oh, ini dari petani, contohnya misalnya Bang Radi, kami ada mitra kami. Jadi masyarakat ini bisa tahu nih saya makan sayur ini dari hasil pertanian yang ada di daerah Lampedaya gitu. Hmm. Nah, jadi programnya itu ya kita bisa mengkaitkan bahwasanya produk-produk yang ada di kampung kita sendiri itu bisa kita maksimalkan gitu.
1: Baik. Hmm. Saya juga penasaran ya, mungkin langkah ataupun strategis dari Rumah Pangan Aceh ini ketika melihat kondisi alam yang seperti ini, dan bagaimana model yang harus diedukasikan untuk masyarakat, untuk khususnya untuk para petani kalau melihat kondisi iklim yang seperti ini.
2: Oke. Nah, kita

0: sini karena memang kondisinya udah berubah, nggak sama kayak dulu. Kalau dulu kan kita udah tahu nih di bulan ini kita kemarau, jadi mereka petani itu nggak akan tanam di bulan ini. Tapi sekarang kan waktunya apa namanya, perubahan iklim itu luar biasa itu. Nah, jadi kita antisipasinya seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, sebenarnya ada berapa program sih yang sudah digagas oleh Rumah Pangan Aceh ini untuk masyarakat?
0: Kita memang fokusnya sekarang itu di program community supported agriculture. Jadi kayak yang saya bilang tadi, masyarakat bisa subscribe
1: ke petaninya
0: gitu ya. Kemudian ada program harvest tour. Nah, jadi yang menariknya adalah petani-petani mitra kita nih di waktu mulai panen itu kita akan buat kegiatan gitu. Nah, kegiatannya seperti apa? Jadi kita ini ada media nih ya, Rumah Pangan Aceh ada media, kita mempromosikan, oh kita akan ada panen raya di satu kebun salah satu petani mitra kita. Contohnya kayak sebulan yang lalu itu kita baru selesai menyelenggarakan panen melon, melon yang ada di daerah Lamteh ya, itu. Nah, jadi kita ini buat flyer gitu, kegiatan bahwasanya kita akan mengadakan harvest tour, terus nanti masyarakat bisa ngikut petaninya langsung ke kebun gitu, ngelihat gimana cara proses budidayanya, terus gimana cara panennya, bahkan mereka ngajak anak-anaknya tuh seru ya, panen-panen melon gitu, nanti langsung makan di situ dan bisa dibawa pulang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, dan lainnya juga kita ada edukasi, jadi kita buat seminar, seminar kegiatan tentang ketahanan pangan, stop boros pangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu.
1: Oke, ngomong-ngomong masalah panen melon gitu, kayaknya saya pernah FYP di TikTok deh, saya pernah lihat.
0: Iya, seru sekali itu. Itu kalau kita buka, kadang slotnya sampai udah hampir 100-an orang yang daftar langsung tuh, rame. Karena emang menarik, jarang-jarang kalau misalnya kita lihat di mungkin di Bandung ya, atau di daerah Jawa sana kan sering ya mereka, karena memang ada agrowisata ya. Kalau kita di sini, itulah kalau misalnya ada petani-petani kita, bahkan dulu pernah kita panen jagung sama-sama, kita buat flyer, oh ya kegiatan harvest tour nih, rame memang ikut, bawa keluarga, bawa anak gitu, nanti makan jagung sama.
1: Free.
0: Berbayar sih. Karena kan kita juga support petaninya gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, semenjak adanya pelatihan untuk petani, khususnya juga ini gimana dampak yang sudah dirasakan oleh petani?
0: Tentunya dampak yang dirasakan oleh petani itu positif ya. Maksudnya mereka merasa dengan adanya Rumah Pangan, mereka merasa terbantu gitu. Jadi kayak dulu kami pernah dengar cerita gini. Nah, jadi masa itu harga bayam per ikatnya itu di pasarnya itu per, biasanya kan per ikat misalnya ada 3 ikat, di ikat 1 itu 5.000 harganya. Nah, mereka diambil oleh si, bahasanya apa ya, tengkulak gitu ya, atau yang tokenya gitu ya, ngambil langsung ke si petani, itu per ikatnya Rp300. Bayangkan Rp300. Jadi kami heran juga nih.
1: Murah banget ya?
0: Murah banget. Sedangkan mereka dari awal nanam, penyiraman, panas-panas,
1: iya, luar biasa. Modalnya gimana itu?
0: Itulah makanya kadang mereka cuma pikir, alah yang penting ada baliklah sedikit. Maksudnya ada apa namanya, walaupun gak untung, modalnya dikit aja ada gitu. Tapi alhamdulillah selama ini memang petani dampingan kita gitu ya, setiap panen kita juga up itu ke flyer gitu ya. Petani mitra kita nih udah panen nih, siapa yang mau beli? Jadi kita alhamdulillah juga udah terlink dengan beberapa emang udah langganan kita ya, Rumah Pangan Aceh, misalnya masyarakat gitu. Ya mereka langsung beli dengan ke petani dengan harga yang lebih adil gitu. Nah, jadi petani terbantu, masyarakat juga merasakan misalnya sayurnya ini tahu dari mana gitu ya. Nah, Rumah Pangan itu posisinya itulah menjembatani gitu ya, menjembatani si petani dengan si masyarakat gitu.
1: Oke, baik. Kalau misalnya ada kampung-kampung yang ingin bermitra, kira-kira syaratnya dan juga kriterianya itu seperti apa?
0: Sebenarnya kita nggak ada syarat khusus sih. Tapi yang penting jadi kayak kampung itu mengusulkan ya, mengusulkan ke Rumah Pangan, ini kita rencana mau bercocok, misal bertanam apa gitu ya, mau komoditas apa gitu ya. Jadi kita bisa terbuka gitu. Jadi nanti kita ada tim yang turun ke desanya, kita lihat kira-kira komoditas unggulannya apa, atau memang kalau udah ada komoditasnya apa yang bisa kita tingkatkan gitu. Nah, nanti ada tim kami yang survei, terus kita juga

0: melakukan pendampingan gitu, kita buat pelatihan cara budidaya, terus kita training petani-petaninya gitu ya, gimana bahkan sampai akses pasarnya kita bantu gitu. Selama itu seperti itu.
1: Okay. Saya juga penasaran ini Bang Zahlul, kira-kira yang ikut bergabung dalam Rumah Pangan Aceh ini untuk lebih ke dominannya kaum laki-laki kah atau perempuan?
0: Sekarang memang masih condong laki-laki ya, tapi perempuan, petani perempuan kita itu hampir 40% juga dari total petani laki-laki ya. Karena memang kalau konsep di Aceh ini, misalnya dia suami istri ya, apalagi yang daerah di petani mitra kita yang di Lam Tuba gitu ya, saya ambil contohnya. Mereka nggak cuman laki-laki yang bertani, bahkan perempuan juga ikut gitu. Jadi kita kategorikan memang petani laki-laki dan perempuan itu ya hampir seimbang gitu kalau dari kita. Bahkan kalau dibilang kalau petani milenial ya bahasanya, petani muda itu juga banyak gitu. Apalagi anak-anak muda yang semangat gitu ya. Contohnya yang kayak Melon tadi yang saya bilang itu masih muda. Bang Mizan itu dia kayaknya umur 20-an masih ya. Umur 20-an udah bisa dibilang ya kayak toke melon lah sekarang bahasanya. Semangat gitu ya, karena awalnya memang ceritanya waktu dia tanam terus kebanjiran ya, daerah Mibur dulu kebanjiran, terus dia udah kayak pasrah, bang ini kayak mana nih, kita tanam ini kurang bagus gitu ya, kurang bagus hasil panennya. Terus ya pelajar lagi, coba lagi, kita ini lagi, kita bantu akses pasar dengan buat harvest tour atau buy or donate ya. Ada program kita buy or donate, jadi kayak mau membeli atau mau donasi nanti kita kasih ke panti asuhan, jadi gitu ya. Jadi alhamdulillah selama ini penjualnya meningkat, bahkan udah masuk ke MBG ya. Jadi ada beberapa buah melon itu udah masuk ke MBG, terus ada yang sudah masuk ke supermarket gitu ya, ke Simpang 5 Grocery ada juga. Jadi seperti itu ceritanya.
1: Oke, baik. Nah, selain kacang koro yang menjadi komoditas dari Rumah Pangan Aceh yang dikembangkan untuk saat ini, kira-kira ada komoditas lain enggak?
0: Kalau komoditas sebenarnya sistem di kita, Kak, kita mengarahkan petani itu untuk melakukan tumpang sari. Nah, jadi tumpang sari itu enggak cuman monokultur ya, enggak cuman satu jenis aja gitu, kacang koro aja gitu. Tapi mereka bisa memaksimalkan lahannya. Nah, jadi ada beberapa lahan dia jagung, kacang koro, jagung, kacang koro. Ada yang budidayanya itu tanaman pisang, buah pisang, pohon pisang, kacang koro, pohon pisang, kacang koro. Ada yang bawang juga, bawang. Kemudian ada beberapa yang memang dia tanamnya itu lebih ke timun, terus ada tomat, sama terong gitu. Jadi sekitarnya kacang koro, memang kita edukasinya juga, karena memang luar biasa kacang koro ini, Kak. Misalnya dia perawatannya nggak terlalu rumit gitu ya, tapi hasil yang diperoleh juga bagus gitu. Jadi memang ada beberapa seperti sayur mayur juga ada yang menjadi dampingan kita gitu, Kak.
1: Dan banyak juga ya dari kampung-kampung mitra yang sudah bermitra dengan Rumah Pangan Aceh yang menanam kacang koro itu.
0: Benar, kita sekarang udah hampir 28 hektar, Kak.
1: 28 hektar, seluas apa itu?
0: Alhamdulillah ya, misalnya selama ini peningkatan minat ya, mungkin bahasanya minat terhadap kacang koro ini juga udah mulai meningkat. Kita kalau datanya itu di Lam Tuba itu udah hampir 8 hektar di sana, Kak. Terus di Naga Umbang ada sekitar 4 hektar, dan ada beberapa lahan di Simulu, bahkan sampai Simulu ya, Kak. Simulu sampai Aceh Selatan juga udah dikembangkan kacang koronya gitu, Kak.
1: Belum diekspor tapi ya?
0: Kalau ekspor belum, kita masih memenuhi kapasitas lokal dulu, Kak.
1: Oke, mementingkan untuk lokal dulu. Oke. Bang Zahlul, kita buka kesempatan ya untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menanggapi dialog kita dengan temanya Rumah Pangan Aceh, model kemandirian pangan dari kampung. Silakan pendengar melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar, kita lanjut dulu ya Bang Zahlul. Dan saya juga penasaran, kira-kira ada gak sih tantangan mungkin yang sudah dirasakan dan juga dialami oleh Rumah Pangan Aceh dalam memberikan model kemandirian pangan dari kampung?
0: Kalau tantangannya, sebenarnya kita berbicara tantangan itu mungkin lebih ke arah edukasi gitu kak ya.
1: Kenapa sulit diedukasinya?
0: Kadang gini, masyarakat kita ini masih belum terlalu apa ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya, masih belum apa namanya itu terlalu percaya ya, bahasanya apa ya, terlalu percaya dengan produk lokal gitu. Jadi kadang ya, misal apalagi kalau keluarga-keluarga muda gitu ya, dia kalau misal belanja itu bahkan ya ke supermarket gitu ya, yang lebih memilih produk-produk impor gitu. Jadi dikhawatirkan gini, petani-petani kita yang lokal ya, misalnya yang komoditas lokal itu ya kurang bersaing gitu. Maksudnya kurang bersaing antara komoditas lokal dengan komoditas yang impor. Padahal dari segi apa namanya, kualitasnya juga enggak jauh-jauh beda sih sebenarnya. Ya menang kalau bahasanya, oh ini dari pepaya, pepaya mana? Misalnya bahasanya pepaya California gitu. Atau kalau misalnya sayurnya sayur mana nih? Oh dari sayur mana gitu. Atau dari apa namanya, ya komoditas yang harusnya kalau saya rasa kita masih mampu sih untuk memenuhi kebutuhan ini ya, masyarakat kita gitu. Paling itu sih tantangannya edukasi ya, lebih ke arah edukasi gitu kan.
1: Oke, selain edukasi mungkin dari sisi teknologinya yang zaman sekarang yang digunakan oleh petani, apakah menjadi tantangan juga itu?
0: Itu benar. Kalau misalnya memang dibandingkan Cina gitu ya, atau Jepang, ya teknologi ya kita masih jauh sekali tertinggal gitu ya. Tapi kalau memang skala apa namanya, yang kita dampingi ada beberapa yang sudah ini apa namanya mulai mengarah ke teknologi juga. Contohnya kayak IoT penyiraman apa namanya, jadi siklus siramnya itu nggak siram manual, dia udah terhubung dengan pipa dan bisa langsung menggunakan HP gitu. Dan itu kita juga berkolaborasi dengan kampus gitu kemarin, dari Fakultas Pertanian USK gitu ya. Jadi beberapa kita coba untuk jadi role model. Memang tantangannya itu ya, kadang masyarakat masih belum terlalu percaya gitu ya. Maksudnya dengan teknologi itu kira-kira betul gak nih diseram kadang, atau ini mesinnya rusak gak ya gitu. Paling itu sih kak, paling ya edukasi, balik lagi ke edukasi.
1: Iya gitu. betul. Tapi kalau boleh tahu sudah ada berapa kampung yang ikut bergabung atau yang sudah bermitra dengan Rumah Pangan Aceh?
0: Kalau dari segi kita sebenarnya gini kak, sistemnya gak melalui gampung ya, bahasanya kayak kita punya kelompok tani. Ada beberapa ya kelompok tani, bahkan ada persorangan juga. Jadi sistemnya itu ada kelompok tani, contohnya kayak di Naga Umbang, mereka ada kelompok tani yang memang kita fokuskan ke kacang koro gitu, atau kelompok tani yang ada komoditas yang bisa kita kerjasama gitu ya. Untuk gampungnya kita selama ini udah bekerjasama di Lam Teba, terus ada di Naga Umbang, di Desa Lampedaya, sama di Angan, dan beberapa yang di daerah Aceh Selatan gitu kak. Aceh Selatan tuh ada di Samadua, terus di Simelu juga ada gitu.
1: Oke, PD nggak masuk nih PD?
0: PD belum sih, tapi kalau memang ada apa namanya petani mitra atau yang ingin tertarik kita berkolaborasi, terbuka sekali kok gitu.
1: Oke, baik. Oke, perbincangan yang sangat menarik juga di tengah cuaca yang seperti ini, dan ini menjadi langkah awal mungkin untuk para petani juga ya. Dan sebaiknya kita jeda dulu sejenak ya, Bang Zalul. Nanti usai jeda kita akan balik lagi. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Beranda Asta Cita Ekonomi Kreatif dengan tema kita Rumah Pangan Aceh, Model Kemandirian Pangan dari Kampung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Beranda Asta Cita Ekonomi Kreatif dengan tema kita Rumah Pangan Aceh, Model Kemandirian Pangan dari Kampung. Di segmen yang kedua ini tentunya kita juga masih berbincang dengan Bang Zahlul Nugraha Metua SPWK yang merupakan program manajer Rumah Pangan Aceh. Oke, di segmen yang kedua ini pendengar, tentunya kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda bertanya melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Bang Zahlul, kita lanjutkan obrolan kita.
2: Siap.
1: Siap, semangat dong.
2: Semangat dong.
1: Oke, Rumah Pangan Aceh, Model Kemandirian Pangan dari Kampung. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang tantangan juga dari sisi Rumah Pangan Aceh. Nah, kalau dari sisi petaninya, apa yang mereka alami tantangannya sejauh ini?
2: Kalau dari sisi petani, tantangannya itu dua sih sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Dia dari sisi produksi ya, maksudnya kan pertanian ini kan dia memproduksi hasil dari awal gitu ya, dari penanaman sampai jadi produk gitu ya. Mm-hmm. Jadi tantangannya itu yang pertama ya hama gitu. Itu emang udah menjadi kita tahulah kadang di beberapa tempat hama seperti serangga dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ke hilirnya. Jadi kayak kita udah ada produk nih. Mm-hmm. Nah, produknya ini kemana kita jual?
1: Pasarnya ya.
2: Pasarnya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya contoh kayak petani bawang kita ya, kadang untuk menginisiasinya itu bawang itu kan dia bisa tahan lama ya. Mm-hmm. Jadi kalau misal memang di harga pasarannya lagi turun, nah, jadi tantangannya ya mereka menginisiasinya untuk menjual di waktu harganya udah mulai naik gitu. Mm. Karena kan ya pakai rumus ekonomi ya, supply demand ya. Semakin banyak supply-nya ya, misalnya semakin banyak barang ataupun komoditas di pasar, permintaannya juga banyak ya, dia turun harganya gitu ya. Mm. Kalau permintaan. Jadi ya kalau kita lihat ada dua sih ya, dari produksi dan akses pasar gitu.
1: Itu solusinya seperti apa?
2: Ya kayak tadi kita kalau yang sudah bermitra dengan kita bantu akses pasarnya seperti kegiatan harvest tour tadi.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan misal kalau harvest tour itu kita udah buat waiting list nih. Ini kita hari, misal contoh nih hari Rabu ya. Mm. Ini hari Jumat kita ada panen semangka. Kita kan ada grup tuh Mbak, Kak. Jadi kayak grup WhatsApp yang memang udah menjadi langganan atau member dari Rumah Pangan Aceh ya, untuk informasi. Dan nanti udah list tuh nih semangka siapa yang mau ini ya, chat adminnya. Bahkan di hari panennya itu udah habis gitu, udah terserap semua ke masyarakat gitu. Kita membantu di segmen itu gitu.
1: Baik. Nah, kolaborasi apa sih yang sudah dibangun oleh Rumah Pangan Aceh bersama dengan para mitra, kemudian kelompok petani juga?
2: Iya. Tentu kita kan membuka akses kolaborasi ke semua lini ya. Mm-hmm. Baik itu dari pemerintah, terus dari swasta, stakeholder. Mm-hmm. Bahkan kita pernah bekerja sama dengan masjid, Kak.
1: Masjid mana itu?
2: Masjid Oman Al-Makmur.
1: Oh,
2: nah, jadi ceritanya Allah luar biasa gini ya. Jadi waktu masa bencana kemarin, di bulan 9 ya, bulan 10 ya, bulan 10 atau bulan 11. Jadi kan waktu
1: yang
2: masa
1: banjir itu.
2: Benar, waktu banjir ya, itu okay. Daerah Aceh Tengah, Benar Meriah, Takengon itu kan jembatan pada putus.
1: Betul.
2: Jembatan putus, terus longsor ya. Kita ceritanya kemarin kita buka open kolaborasi dengan beberapa mitra gitu ya. Kita rencana bawa ini, Kak, bantuan gitu ya. Kalau di Rumah Pangan Aceh kita ada program food aid tadi. Kita kemas dengan bantuan yang real food. Contohnya kayak kemama, ikan teri, sambalado gitu ya. Bahkan karena kalau kita lihat ya rata-rata bantuan yang dikirim itu ya Indomie gitu ya, misalnya yang siap saji gitu. Nah, kita di sini kita tampung, misalnya dari ada donatur gitu ya yang memberikan donasi, kita tampung, kita olah produknya, kita kerjasama dengan Masjid Oman, dengan beberapa mitra, kita ke daerah bencana. Setelah waktu pulang kan truk-truk yang kita bawa itu kosong.
1: Iya, betul.
2: Nah, kita memanfaatkan program CSA tadi, Kak, Community Support Agriculture. Jadi programnya itu kita mengambil hasil panen yang di sana itu infonya harganya tuh murah sekali. Karena kan akses putus tuh. Jadi kayak harusnya mereka bisa, misalnya contoh cabai ya, cabai mereka bisa bawa ke Medan segala macam. Itu cabai bahkan sampai busuk di apa namanya, di lahannya gitu, karena memang mereka enggak petik, karena kalau petik kan perlu biaya lagi untuk mati segala macam. Jadi ya biarin aja. Nah, di situ kami juga terjalin dengan beberapa petani ya, kita bawa pulang hasil panen mereka, Kak. Jadi ada kentang, ada cabai, ada kol, ada apa namanya, labu siam, bukan daerah yang komoditas di daerah sana, kita bawa, kita kerja dengan Masjid Oman tadi yang saya bilang. Nah, kita buat CSA, jadi setelah subuh kita buat pasar, Kak. Mungkin kalau dilihat beritanya juga ada, kita buat pasar. Jadi kayak masyarakat di situ setelah sholat jamaah itu kita buka pasar gitu. Jadi kalau ada yang mau donasi bisa, nanti kita hitung jumlah donasinya, kita serahkan ke pesantren segala macam. Ada juga yang memang langsung beli terus hasil panen petani di sana gitu, Kak. Jadi kita memang terbuka dengan beberapa mitra yang mau berkolaborasi gitu.
1: Ada gak sih mungkin dari kisah-kisah para petani yang sudah bermitra atau kelompok tani yang sudah sukses selama bergabung dengan Rumah Pangan Aceh?
2: Ada. Jadi contohnya gini ya, kita ada salah satu petani kita yang memang aktif ya, itu Bang Radi namanya, dia punya Urbania Garden di daerah Aceh Besar, di daerah Lampedaya, di daerah Angan. Jadi dengan bertani ya, dengan bertani ya, dia salah satunya misalnya bisa menghidupi keluarganya. Dan dengan bertani juga sering pergi-pergi, Kak. Jadi Bang Radi ini kita kemarin itu baru pulang juga di bulan yang lalu ya. Kita ada kegiatan organic youth movement contohnya. Jadi kita libatkan petani-petani kita yang udah misal untuk peningkatan kapasitas, mereka kita ikut sertakan, nanti ada bootcamp di Sumatera Utara kayak kemarin ya. Bahkan Bang Radi itu udah pernah sampai ke Korea gitu untuk melakukan apa namanya, kayak studi banding itu di bidang pertanian bahkan ya. Ya itu menjadi apa ya, suatu success story ya bahasanya.
1: Kisah inspiratif
2: ya, benar, bagi petani-petani yang lain gitu. Bahkan Bang Radi ini masih tergolong muda juga ya, petani milenial. Karena memang kalau kita lihat Kak ya, istilah petani di kita itu ya kayak,
1: kenapa tuh?
2: Apa ya bahasanya, mungkin agak sedikit direndahkan ya, dispilih. Bahkan kok misal contoh nih, anak-anak ya, misalnya anak SD, apa kerja ayahmu, apa kerja ini, kalau bahasa petani ya,
1: pasti
2: kan
1: ya,
2: malu ya. Iya. Padahal di daerah di luar negeri sana, di Jepang, di Korea, di Cina, mereka petani itu ya. Saya dengar cerita dari Bang Rifan juga ya, yang direktur kami. Bahkan petani di sana tuh, walaupun dia nggak punya lahan, dia cuman bertani, misalnya mengolah tanaman segala macam, hasil produknya. Dia punya mobil CRV, mobil BMW gitu. Dari misalnya kerjanya itu sebagai petani gitu. Sedangkan kita di sini agak terdiskreditkan ya, mungkin bahasanya kayak, oh petani nih. Makanya kadang orang lebih, misalnya lebih mengejar pakai kemeja, pakai dasi, padahal sebenarnya petani juga nggak kalah ini saingnya dengan apa namanya, dengan kerjaan-kerjaan lainnya gitu kan. Mungkin seperti itu gambarannya.
1: Baik. Apakah ada rencana untuk pengembangan Rumah Pangan Aceh ke depan untuk memperluas model kemandirian pangan berbasis komunitas ke lebih banyak kampung yang ada di Aceh?
2: Tentunya pasti ada ya. Kita berharap kalau bisa Aceh itu nggak ketergantungan lagi lah dengan produk-produk luar kalau bisa ya. Maksudnya kalau memang komoditas yang bisa kita kembangkan di sini ya, kalau bisa kita perluas, kita perbesar ya, dengan konsep-konsep tadi yang program kayak CSA tadi, Community Supporter Agriculture, terus Harvest Tour, atau kita bisa membantu akses pasar ya tentunya kepada petani-petani kita. Jadi harapannya ya binaan atau mitra kita itu bisa lebih luas ya ke depannya, nggak cuman mungkin sekitaran sekarang ini misal di sekitaran Banda Aceh atau Aceh Besar, mungkin bisa sampai ujung sana apa Aceh Tenggara ya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil ya, ya mungkin bisa kita tingkatkan ya komoditas dan perluasan pasarnya gitu Kak. Mungkin seperti itu harapannya.
1: Oke, okay, mungkin pesan yang ingin disampaikan atau ada inovasi-inovasi yang terbaru yang ingin diwujudkan untuk rumah pangan Aceh dalam model kemandirian pangan dari kampung.
2: Nah, tentunya saya ingin mengajak masyarakat ya, ya melihat bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, atau bukan hanya tanggung jawab si petaninya gitu ya, tapi kita sendiri itu harus aware gitu ya, gimana sih masyarakat kita ini bisa mengkonsumsi produk-produk lokal gitu. Jadi kayak ikut serta dalam program-program yang mungkin bisa kita infokan. Rumah pangan kan kita informasi terbatas, misalnya gini, kita untuk mendapatkan informasi kan terbatas ya, mungkin kalau dibilang teman baru tahu gitu ya, atau ngeliat-ngeliat di Instagram semacam ya. Tapi yang saya inginkan, misalnya yang harapannya gitu, masyarakat tuh bisa sadar gitu, mengkonsumsi pangan lokal itu bisa membangun ekosistem pertanian kita atau ketahanan pangan kita lebih baik gitu ke depannya, dan lebih mandiri tentunya. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan mudah-mudahan ini bisa juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga harus menanam dulu dari hal-hal yang memang sangat-sangat dibutuhkan, kayak cabai, bawang, tomat, selada gitu ya. Sawi, yang simpel-simpel aja dulu.
2: Benar.
1: Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sukses terus untuk Rumah Pangan Aceh.
2: Terima kasih Kak.
1: Oke, sampai ketemu di lain
2: senang
1: kesempatan
2: sekali, ya.
1: Baik, selamat sore.
2: Sore.
0: Banda Aceh sore ini. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan

0: menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya sore ini kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda dalam Banda Aceh sore ini. Dan juga sesaat lagi kami suguhkan untuk Anda informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

keluar rumah di sore hari ini, jangan lupa ya tetap untuk memperhatikan kondisi cuaca. Nah, berdasarkan perkiraan cuaca untuk Kota Banda Aceh, pendengar, di sore hari ini didominasi kondisinya berawan dengan suhu berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius. Kalau menjelang malam nanti terdapat peluang hujan ringan hingga hujan singkat di beberapa titik. Sementara itu juga, pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah Aceh Besar seperti Lungalung dan juga Indrapuri, cuacanya juga umumnya berawan, namun tetap berpotensi terjadi hujan lokal pada sore hingga malam hari. Nah, bagi masyarakat yang ingin berpergian, terutama pengguna jalan dan juga nelayan di kawasan pesisir, diimbau juga tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan pastikan juga selalu memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas. Demikian pendengar untuk informasi cuaca di sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang ingin update informasi cuaca di tempat Anda di sore hari ini seperti apa? Apakah cerah berawan atau berawan doang? Atau mendung disertai dengan angin kenceng? Juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0852-8285-4445. Tentunya sesaat lagi tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar bersama Kemenkum bahas perlindungan kekayaan intelektual. Berita lainnya, DJKN Aceh gelar FKP. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Selengkapnya dilaporkan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
2: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya uang dalam.
1: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kanwil DJKN Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik dengan tema kolaborasi untuk optimalisasi layanan yang dilaksanakan di aula kantor DJKN Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan kritik dan saran langsung dari para pengguna jasa demi mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rahmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyampaiannya, Rahmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
4: Ya, kolaborasi ini maksudnya bahwa kami dalam melakukan perbaikan layanan itu tidak akan bisa sendiri, tapi harus dibantu oleh semua stakeholder kita. Jadi semua stakeholder bisa memberikan saran perbaikan, bisa memberikan masukan, sehingga kami bisa menjalankan ini secara baik dan secara bersama-sama. Ya, tindak lanjutnya ini memang semua apa yang dimasukkan tadi yang diberikan oleh para audien itu akan kami catat dan dimasukkan ke dalam kontrak kerja kami, sehingga kami bisa memantau itu. Kita berikan waktu, ada nanti beberapa waktu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang untuk kita realisasikan. Tentunya yang bisa kita realisasikan, tapi yang mungkin perlu pemahaman lebih tinggi mungkin akan kita eskalasi ke pusat.
3: Yang menambahkan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus konsisten memberikan masukan konstruktif agar pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang di wilayah Aceh semakin prima. Langkah keterbukaan ini turut mendapat dukungan positif dari dunia pendidikan, akademisi yang juga menjadi narasumber. Profesor Dr. Isa Hasan menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek monitoring dan evaluasi atau MONEV, transparansi, akuntabilitas, trust atau kepercayaan, serta improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh, Menar Dwi Anggraini, menyampaikan laporan terkait capaian dan tindak lanjut FKP tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam semboyan TEKU yang merupakan akronim dari teladan, efektif, unggul, kredibel, dan ukhuwah. Pihaknya ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekedar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel. Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau ormas, TNI Polri, hingga awak media massa. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah perdesaan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, Samsul Bahri, menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting memiliki dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya. Tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah. Dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
5: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju pelabuh. Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari SD, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, kecik, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nanggro Aceh. Ketua Panitia Pelaksana Nur Hayati mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku adat mengenai hukum adat dan hukum acara peradilan adat, sekaligus mengidentifikasi hukum material yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.
8: Ini langkah awal kita identifikasi apa-apa hal-hal yang belum terakomodir hukum-hukum adat di lingkungan adat kecikkah dari desa ya, desa kemudian ke kecamatan juga ke kabupaten juga akhirnya ke provinsi. Jadi kami mengidentifikasi semua masalah-masalah itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis ya, tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis hingga mudah atau dimudah memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah ya, di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
7: Sementara itu, sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melaboy Irhamsa melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melaboh menggelar focus group discussion untuk mendorong pelestarian kesenian kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh budaya, dan majelis adat Aceh tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melaboh. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
9: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melaboh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Menjaga Jejak Menghidupkan Warisan Masa Depan Kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melaboh dan diikuti oleh pelajar, mahasiswa, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Barat, serta para tokoh budaya. Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Dosen UTU Melaboh Dr. Velayati Hajat MA mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari upaya LPPM UTU dalam mendorong pelestarian kesenian tradisional Sidalupa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda di perkembangan zaman.
10: Yang bertujuan sebenarnya adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Aceh Barat khususnya, program ini bisa kami dapatkan melalui kompetisi.
9: Ia menjelaskan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat, serta generasi muda agar kesenian tradisional tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni akademisi Universitas Teuku Umar Melaboh, tokoh budaya Aceh Barat, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber membahas sejarah, nilai-nilai budaya, tantangan pelestarian, hingga strategi pengembangan kesenian Sidalupa agar tetap eksis di tengah arus modernisasi. Selain itu, melalui kegiatan ini, LPPM UTU berharap lahirnya berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian kesenian Sidalupa sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Aceh Barat. Dari reporter RRI Melaboh, Fauza melaporkan.
0: Pendengar, Balai Latihan Kerja atau BLK Melaboh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berikut laporan Irham Syah.
7: Pelaksana teknis daerah UPTD Balai Latihan Kerja PLK Melabuh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Program yang didanai APBN tahun 2026 melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu bertujuan mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendorong lahirnya wira usaha baru. Pelatihan berlangsung selama 33 hari dengan 3 bidang keahlian, yakni menjahit, digital marketing, serta pembuatan roti dan kue. Seluruh peserta dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Kepala UPTD PLK Melabuh, Rakyal Aini, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
11: Kami berharap setelah lulus dari sini mereka ada penempatan. Walaupun mungkin penempatan itu tidak di industri, tapi kami berharap mereka bisa berwirausaha di rumah. Alangkah lebih bagusnya kalau ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, entah bantuan alat untuk mereka.
7: Menurut Rakyal, pelatihan berbasis kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk bekerja di sektor industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salah seorang peserta pelatihan asal Nagan Raya, Feby, mengatakan dirinya mendapat informasi terkait pelatihan ini melalui media sosial yang diunggah PLK Melabuh. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan tersebut dan ia berkeinginan untuk mempelajari dari bidang ini untuk memulai usaha secara mandiri.
12: Hanya bisa menjahit, untuk kedepannya diberikan mesin agar kami bisa membuka usaha sendiri di rumah.
7: Peserta lainnya Masrah mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan, mulai dari teknik pembuatan pola hingga keterampilan mengoperasikan berbagai jenis mesin jahit. Ia berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan peralatan usaha agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan.
13: Kami berharap terkhususnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, setelah kami mengikuti pelatihan ini, sekiranya terhadap perhatian kami di sini dapat memberikan mesin jahit agar kami bisa meneruskan apa yang sudah kami nimba di sini.
7: Melalui program tersebut, BLK Melabuh berharap para peserta tidak hanya memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing serta menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui usaha mandiri. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTSN 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di madrasah, kantor urusan agama, dan satuan kerja lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Woyla Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta menjalankan tugas secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi.
14: Warga Aceh Barat itu hari ini memberikan amanahnya kepada kami untuk kami jadikan mereka itu sebagai orang yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kita-kita ASN yang 200-an ini di Wela Barat, insyaallah kita terus melakukan upaya-upaya, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran segala macam bentuk honor, gaji, dan sertifikasi.
7: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramadan, Camat Woyla, Kapolsek Woyla, Kecik setempat, serta jajaran Kemenag Aceh Barat, diantaranya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pondok Pesantren, dan para pengawas madrasah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
15: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi kawasan lapangan Musara Alun Takengon menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai pekerjaan pembenahan dilakukan agar pusat aktivitas masyarakat tersebut tampil lebih rapi, nyaman, dan siap digunakan sebagai lokasi berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah Iwan Januari mengatakan Musara Alun merupakan salah satu ikon kota Takengon sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya yang melakukan jogging di lapangan Musara Alun atas sedikit terganggunya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
16: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
15: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.
17: Dulu di sini gayung di lapangan Musara Alun, upacara puluhan ribu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak bukan upacaranya saja, apa sebenarnya tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT ini. Ada yang dapat uang, UMKM yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan minum, tidak ada, itu cuma tebu sama jemblang, jemblang habis merah ini. Terus tebu, setelah upacara, baik, maka ada pelepasan pelajar juga.
15: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Musara Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
18: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusa ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat sore Indonesia, khususnya warga Kota Banda Aceh di sore hari ini ya. Tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Oke, di cuaca yang mendung di sore hari ini untuk Kota Banda Aceh, kita update informasi pendengar di mana harga emas di Kota Banda Aceh hari ini naik tipis ya naiknya. Menjadi Rp7.580.000 per mayamnya atau naik sekitar Rp40.000 dibandingkan yang kemarin. Nah, pendengar, sebelum ini tentunya harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatannya. Dan kenaikan ini dipengaruhi pergerakan harga emas dunia, ditambah tingginya permintaan di pasar lokal juga. Dan pendengar, yang menariknya, informasi ini katanya sebagian masyarakat memilih menjual emas untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga. Sementara yang lain tetap membeli sebagai investasi jangka panjang, karena emas masih dianggap sebagai aset yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah, pedagang juga memperkirakan harga emas masih berpotensi berubah dalam beberapa hari ke depan. Dan ini juga mengikuti perkembangan pasar global. Sementara itu, harga emas logam mulia 99,99% tercatat di angka yang nominalnya Rp2.345.000 per gram. Nah, sebagai informasi juga, satu mayam di Aceh setara dengan 3,33 gram. Informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate pendengar dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

0: Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini ya. Ini menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan ya. Yang ingin keluar juga tetap harus pantau kondisi cuaca di sore hari ini untuk Banda Aceh seperti apa. Oke, yang sudah sampai di rumah, jangan lupa untuk bersih-bersih, jangan lupa juga untuk istirahat. Istirahatkan badan Anda, pikiran Anda dari lelahnya kegiatan dan juga aktivitas Anda seharian ini. BTW pendengar, di tengah cuaca yang mendung dan juga angin sepoi-sepoi ya.

merah, dan ini membuat suasana sedikit sejuk, tentunya membutuhkan yang namanya minuman-minuman yang hangat, makanan-makanan yang sesuai dengan cuaca. Oke, tapi kita tidak ngobrol masalah cuaca maupun masalah makanan yang mendukung ya di sore hari ini. Kita berbagi informasi aja ya. Oke, pendengar di usia yang ternyata bukan menjadi sebuah penghalang ya untuk mewujudkan impian, apalagi usia-usia yang memang sudah tua di usia seperti 50-an, 60-an, 70-an. Nah, usia-usia tersebut tergolong dalam kondisi yang memang harus menjaga kesehatan, harus rajin berolahraga, makan makanan yang bermutu. Tapi ada satu cerita ini, di mana cerita tersebut yaitu lansia inspiratif menempuh ekspedisi dunia. Dan lansia yang inspiratif ini ternyata berasal dari Aceh, yaitu bernama T. Faisal Laksamana yang berusia 65 tahun bersama sang istri yaitu Dr. Indriati, yang mana mereka berdua memulai ekspedisi lintas negara melalui jalur darat yang bertajuk The Great Overland Journey 2026 hingga 2027. Keren ya, keren banget ini. Menjadi inspirasi juga nih untuk orang-orang yang di luar sana. Oke, pendengar, menurut sang suami, masa pensiun ini justru menjadi kesempatan untuk terus belajar, mengenal budaya baru, dan juga memperkenalkan Aceh kepada dunia. Ia juga mengingatkan perjalanan di usia senja harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga memahami aturan negara tujuan. Nah, semangat berkarya memang tidak mengenal batas usia. Benar banget apa yang disampaikan oleh T. Faisal Laksamana yang berusia 65 tahun tersebut. Nah, mudah-mudahan informasi ini pendengar bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi kisah inspirasi untuk yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Jadi di usia yang sudah lansia ini, kita bukan hanya duduk diam sendiri di rumah, bukan hanya duduk termenung memikirkan hal-hal yang tidak pantas untuk kita pikirkan, tapi cobalah untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin dan seindah mungkin ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin dapatkan informasi ini selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya.
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Oh?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
3: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
4: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Dari aja.
4: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
4: Nah, gitu dong.
5: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

jangan sembunyi ya, sudah mewarnai kebersamaan kita pendengar ini menjelang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, lebih kurang ada 26 menit lagi ya. Oke, sebelum kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami, pendengar tentunya di sore hari ini kita update lagi informasi cuaca. Bukan informasi cuaca maksudnya. Informasi yang terupdate untuk Anda ya. Dan di sore hari ini terpantau dari Studio Pro 1 juga aktivitas seperti biasa di lapangan Blang Padang ya. Ya, jogging, lari-lari, badminton, basket, sepak bola, apalagi ya, bola voli ya. Dan seperti biasa cukup ramai juga yang datang di sore hari ini, walaupun cuacanya sedikit mendung tapi belum tentu hujan ya. Oke, seperti yang kita ketahui dan kita lihat bersama pendengar bahwa aktivitas jogging itu biasanya diidentik dengan lari cepat. Nah, ternyata sekarang itu kalau di Korea Selatan ada yang namanya tren baru, yaitu slow jogging. Tentunya olahraga ini dilakukan dengan kecepatan yang santai, sekitar 3 sampai dengan 5 km per jam. Nah, sehingga kita juga masih bisa mengobrol sambil berlari. Dan pendengar, ada yang menariknya lagi, yaitu kalau slow jogging ini memang lebih ramah untuk persendian, minim risiko cedera juga, tetapi tetap baik juga kok untuk kesehatan seperti jantung dan juga membantu membakar kalori ya. Nah, bagi Anda nih masyarakat Aceh ya, khususnya warga kota Banda Aceh, di sore hari ini yang setiap paginya atau setiap sorenya jogging di lapangan Blang Padang, di Stadion Haji di Murtala, di Stadion Harapan Bangsa, dan juga di kawasan-kawasan Ulele, mungkin ini bisa menjadi metode Anda untuk melakukan yang namanya slow jogging ya. Dan ini khusus bagi pemula juga, lansia juga bisa, yang ingin tetap aktif tanpa harus memaksakan diri ya. Boleh dicoba mulai besok. Oke, jadi yang terpenting bukan seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa konsisten kita dalam menjaga tubuh tetap bergerak dan juga sehat. Oke, pendengar, demikian untuk informasi di sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh di sore hari ini sebagai teman setia Anda, teman Anda bekerja, teman Anda pulang, teman Anda santai di rumah ya. Dan tentunya kami akan menemani Anda juga dengan lagu-lagu pilihan untuk Banda Aceh sore ini hingga nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa, nanti juga kami temani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran Al-Karim. Oke, ada lagu darinya Sofia Navita dengan judul 1000 Tahun Lamanya. Selamat mendengarkan.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman, kemudian kepada seluruh hadirin dan hadirat, sembari kita menunggu salat Isya, baiknya kita berniat iktikaf sambil menambah pengetahuan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami diamanahkan untuk menyampaikan satu kajian tentang tarikh Islam, artinya tentang sejarah Islam, yang di dalam pembahasan sejarah Islam ini banyak kitab-kitab yang menjelaskannya, terutama kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, terutama Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Di dalam kitab ini ada satu bab, ada satu pembahasan menjelaskan tentang mukjizat. Mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi bukti kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Karena mukjizat adalah perkara luar biasa, perkara yang tidak bisa dijangkau oleh adat kebiasaan. Amrun khariqun anil adah. Dia perkara luar biasa yang secara adat itu tidak bisa terjadi. Tapi secara akal sah-sah saja terjadi. Seumpama yang terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, di saat beliau dengan izin Allah melemparkan tongkat yang akhirnya berubah menjadi ular. Itu secara adat tidak terjadi, bahkan secara adat tidak mungkin terjadi. Mustahil secara adat, bukan mustahil secara akal. Karena secara akal sah-sah saja sesuatu yang bentuknya ular, yang bentuknya tongkat kayu, berubah menjadi ular. Karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan tongkat, Allah mampu menciptakan ular, apakah lagi Allah mampu mengubah tongkat yang telah ada menjadi ular. Itu sah-sah saja secara akal, pada disebut dengan hukum akli. Tapi secara adat memang tidak masuk akal. Secara adat kebiasaan itu tidak akan terjadi. Inilah makna mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Dia perkara yang menyalahi dengan adat. Dari sisi yang lain, perkara yang menyalahi adat ini ada beberapa macam namanya. Dia tergantung pada siapa dia ada. Ada perkara yang menyalahi adat ini disebut dengan mukjizat karena dia adanya pada Nabi. Yang terjadi pada Nabi, yang nampak pada Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, disebut dengan mukjizat. Seperti mukjizat yang ada pada Rasulullah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, itu disebut dengan mukjizat.
Ada juga perkara yang menyalahi adat diberikan adanya nampaknya pada Nabi, tapi sebelum dia mendakwakan diri sebagai Nabi. Disebut dengan irhas. Setelah kenabian disebut mukjizat. Sebelum kenabian disebut dengan irhas. Kedua-duanya adalah perkara yang menyalahi adat. Seumpama yang diceritakan oleh para ulama seperti awan yang berjalan ke mana arah Nabi berjalan. Itu sesuatu yang menyalahi adat dan disebut dengan irhas. Kalau hal tersebut adanya pada orang alim atau dia yang disebut dengan hamba yang saleh, yang terus dalam beribadat kepada Allah, terus menjalankan segala perintah-perintah Allah, kalau ada perkara menyalahi adat pada dirinya, disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah pada hamba yang saleh, dia terus beribadat kepada Allah, ternyata nampak sesuatu perkara yang di luar adat, perkara luar biasa pada diri dia, maka itu disebut dengan karamah. Seperti datangnya makanan pada Sayyidatina Maryam, ibundanya Nabi Isa. Setiap hari datang makanan. Tidak ada manusia yang menjumpai dia, tapi makanannya selalu hadir. Nah, itu disebut dengan karamah. Datangnya bukan pada Nabi, tapi datangnya pada waliullah, pada orang yang istiqamah dalam ibadah. Itu keramat. Nah, berarti intinya, baru disebut dengan keramat adalah sesuatu yang datang pada dia, hamba yang saleh, yang beribadat kepada Allah. Maka kalau dia bukan ahli ibadat, nampak secara jelas dia tidak pernah salat, nampak secara jelas dia membatalkan puasa di depan kita, itu tidak bisa disebut dengan keramat. Ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu perkara luar biasa yang nampak pada diri seorang yang pasek, khada'atan untuk menipu dia supaya dia terkecoh. Seperti kejadian pada penjudi contohnya. Secara adat, judi itu tidak bisa mengkayakan seseorang. Tapi ternyata, si penjudi ini, dia terus kaya dengan harta judi, tidak terbatasi kekayaan dia. Secara adat tidak mungkin. Nah, ini istidraj. Allah berikan jalan kepada dia dalam kemaksiatan supaya dia terus berbuat maksiat. Istidraj namanya. Ada juga perkara luar biasa datangnya juga pada orang pasek untuk mentakdzibkan dia, untuk menyalahkan dakwah dia. Seperti yang terjadi pada Musailamatul Kadzab. Dia mendakwakan dirinya sebagai Nabi. Sehingga para pengikut-pengikutnya, bila ada penyakit, bila ada aib-aib, maka dia datang ke Musailamah Al-Kadzab, supaya dengan kenabian dia bisa mengobati. Pada satu kasus, pengikut Musailamah Al-Kadzab, ternyata dia akwar. Akwar ini bisa diartikan dengan juling. Dia matanya tidak normal. Ternyata di saat dia datang kepada Musailamah Al-Kadzab dengan usapan, dengan ludahan Musailamah Al-Kadzab di mukanya pengikut dia ini, mata dia yang sebelumnya juling jadi benar-benar buta. Dengan kehebatannya, bukan menyembuhkan, tapi bahkan dari awal juling hingga buta sama sekali. Ini disebut dengan ihanah, mempermalukan, menghinakan orang tersebut. Perkara luar biasa
datangnya pada dia yang tujuannya untuk menghina dia. Inilah yang kebiasaan yang dibuat contoh di dalam kitab-kitab, yakni yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ada juga perkara yang luar biasa yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah ini perkara luar biasa datangnya pada diri kita yang awam. Pada diri kita yang awam kadang-kadang ternampak sesuatu perkara luar biasa yang secara kebiasaan tidak mampu kita lakukan, tapi pada saat itu mampu. Karena takhlisan anisyiddah untuk menyelamatkan kita daripada kesusahan. Contoh yang umum terjadi, di saat kita mungkin dikejar oleh binatang buas, dikejar atau dikejar babi contohnya, kita lari, betul-betul lari. Di saat menjumpai sungai kecil, secara kebiasaan tidak sanggup kita lompat, tidak sanggup kita melewati, tapi karena ketakutan kita sanggup melewati, kita sanggup melompat sampai ke seberang dari sungai itu. Setelah itu kalau kita ulangi perbuatan ini, pasti jatuh ke dalam sungai. Ini perkara luar biasa terjadinya pada diri kita yang awam, bukan hamba-hamba yang saleh, hamba biasa. Nah, ini disebut dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah. Maka perkara luar biasa, dia ada enam, ada enam namanya. Ada yang disebut dengan mu'jizat karena adanya pada Rasulullah, pada Nabiullah setelah mendakwakan diri sebagai Nabi. Ada yang disebut dengan irhas, adanya pada Nabi sebelum dia menjadi Nabi. Ada yang disebut dengan karamah, adanya pada para waliullah, pada ahli ibadat. Kemudian yang disebut dengan ihanah, datangnya pada orang fasik untuk memalukan dia, mempermalukan dia. Kemudian ada yang disebut dengan istidraj, diberikan kepada orang yang fasik untuk memberi jalan mudah bagi dia dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir disebut dengan ma'unah. Ma'unah ini adalah pertolongan Allah untuk kita-kita yang bukan terlalu alim, bukan terlalu abid, orang biasa. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan tentang mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mukjizat sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki mukjizat yang sangat banyak, la tanhasu, tidak terbatasi banyak-banyaknya, sangat banyak mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ta'ammalal muta'ammil, di saat bila kita yang berfikir ini, yang punya pikiran, memikirkan, merenungi penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat Nabi, tentang kemuliaan kehidupannya, tentang hebatnya perjalanan hidup dia, tentang akalnya yang sempurna, siasahnya yang sangat bersih, mungkin kita dapat menghukumi atau menetapkan Rasulullah ini betul, benar, hanya dengan melihat sejarah kehidupannya. Inilah pentingnya mempelajari sejarah-sejarah Islam, terutama sejarah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkuat keimanan kita meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Salam, beliau pernah berkata, lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, jituhu la'anduru ilaihi. Kata Abdullah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, aku langsung menjumpai Rasulullah, ingin melihat dia, ingin melihat langsung siapa itu Rasulullah.
Falamma, maka di saat tertampak wajahnya Rasulullah di depanku, kata Abdus Salam, araftu anna wajhahu laisa bi wajhin kadzab, tidak nampak pada dirinya wajah pendusta. Langsung dia ternampak pada diri Rasulullah itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun muka pendusta, tidak nampak. Padahal itu cuma dengan melihat wajahnya. Dia langsung meyakini, membenarkan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi para sahabat-sahabat yang lebih dulu hidup bersama Rasulullah, melihat langsung kebenaran Rasulullah, melihat langsung kejujuran Rasulullah dengan segala kehebatan-kehebatan Rasulullah. Pasti keimanan mereka sangat-sangat kuat. Inilah pentingnya belajar sirah perjalanan Rasulullah sebagai cara bagi kita nyok untuk menguatkan, untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat-mukjizat yang sangat banyak ada pada Nabi, minha bi adhariha sya'nan wa awdahuha bayanan, yang paling terkenal mukjizat Rasulullah dan yang paling jelas keterangan daripada mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'anus Syarif, Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling nyata menjelaskan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemukjizatan Al-Qur'an ini bisa terlihat pada empat aspek. Dia dari empat wajah, empat bentuk. Yang pertama, husnul ta'lif, bentuk susunan Al-Qur'an itu yang sangat indah. Ringkas, bentuk ringkasannya yang sangat bagus. Kemudian sastranya yang melebihi daripada adat orang Arab yang pada umumnya. Kemudian juga bisa dilihat daripada keajaiban-keajaiban bahasa yang digunakan, bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini juga bentuk kemukjizatan Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran adalah mantawa alaihi minal ikhbar, segala sesuatu, berita-berita gaib, berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran dan perkara-perkara malam yakun walam yakab, perkara yang belum ada dan belum terjadi diceritakan di dalam Al-Quran. Fawaqa'a fawajada kama warada wa 'alal wajhi alladhi akhbar, diceritakan di dalam Al-Qur'an perkara yang belum terjadi, perkara yang belum ada, tetapi di saat ada, fawaqa'a, di saat perkara itu terjadi, fawajada kama warada, maka kita akan melihat kejadian itu sebagaimana apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan mendapati kejadian itu sebagaimana apa yang telah dikhabarkan di dalam Al-Quran. Inilah bentuk kemukjizatannya Al-Quran. Kemudian juga kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat tentang cerita-cerita kaum-kaum terdahulu. Lengkap terjelaskan cerita-cerita umat terdahulu yang cerita itu kadang tidak didapati dari sejarah-sejarah yang lain. Itu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mim mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar. Di antara mukjizatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terbelahnya bulan. Pembahasan terbelah bulan ini dijelaskan pada banyak hadis. Yang semestinya kita umat Nabi Muhammad tidak mempertanyakan lagi kebenarannya. Permasalahan tidak masuk akal, permasalahan kita tidak menerima secara sains, secara ilmiah, itu bukan ranahnya agama. Agama kita mempercayai Nabi Muhammad, dan perkara itu datangnya menyalahi adat, wajib kita yakini. Ada dia. Dan memang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Termasuk sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatan. Di saat penduduk Mekah menanyakan kepada Nabi tentang bukti, bukti kebenaran dia sebagai Nabi. Faisyaqal qamar bimakata marratai. Maka di saat itu terbelahlah bulan dua bagian. Itu terjelaskan dalam hadis, bahkan hadis sahih. Dalam artian, kita yang meyakini benarnya Allah, benarnya Rasulullah, termasuk meyakini hal ini. Tentang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan adat contohnya. Kembali pada pembahasan tadi, yang disebut dengan mukjizat adalah perkara yang menyalahi adat, termasuk menyalahi tajribat-tajribat, uji coba yang sering dilakukan oleh ahli sains. Mereka menetapkan suatu ilmiah berdasarkan hasil uji coba. Seperti halnya obat-obatan. Contohnya Panadol contohnya. Panadol ini setelah uji klinis, setelah diuji-uji, setelah dites, ternyata obat ini dapat menyembuhkan sakit kepala. Tapi secara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wajib kita yakini, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Pada adat Allah beri kesembuhan kepada kita di saat kita minum obat. Dan kita meyakini, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini bukan obat yang menyembuhkan. Wajib meyakini secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang menciptakan sembuh adalah Allah. Sedangkan oleh ahli kedoktoran contohnya menyatakan itu sebagai obat karena kebiasaannya, adatnya, di saat minum obat itu maka sembuh. Saat kita makan kenyang. Apakah mesti dengan kenyang itu mesti, apakah saat kita makan mesti kenyang? Tidak. Secara hukum akli tidak mesti. Meskipun secara adat minum obat sembuh, makan makanan kenyang, itu hukum adi namanya. Dan bisa saja oleh Allah di saat kita meminum obat tidak menciptakan sembuh. Dan banyak terjadi. Banyak terjadi minum obat tidak sembuh, karena Allah tidak menciptakan kesembuhan. Ramai yang berobat di satu tempat, tapi ada juga kasusnya kita datang ke tempat itu tidak sembuh. Apakah kesalahannya pada dokter itu atau kesalahan pada diri kita? Ini kembali pada iktikad yang kita yakini bahwa kesembuhan itu bukan pada dokternya, kesembuhan itu bukan pada obatnya, kesembuhan itu adalah datangnya daripada Allah. Kebiasaan, hukum adinya, yakni di saat kita meminum obat, itu hukum adi namanya. Hukum adi ini disebut dengan hukum kebiasaan, dan bisa saja menyalahi, bisa saja tidak berlaku dengan sebab kudrah dan iradah Allah.
Inilah yang ini juga yang kita yakini tentang terbelahnya bulan. Tidak masuk secara adat pikiran kita, tidak masuk, tapi Allah dengan kudrah dan iradahnya mungkin-mungkin saja dia menciptakan hal ini terjadi sebagai bentuk kebenaran, sebagai bentuk mukjizat untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mukjizat Nabi. Wa mim mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancarnya air di antara jari jemarinya dan bertambah banyaknya air dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar air, terpancar air dari sela-sela jari jemari Rasulullah. Itu salah satu bukti yang tidak terjadi pada kebiasaan, tapi terjadi pada Nabi sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Dan sungguh diriwayatkan oleh sebagian besar daripada sahabat. Di antara mereka itu ada Anas dan Jabir dan Ibnu Mas'ud. Anas berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tibanya waktu asar. Faltamasan nasu ma'an lil wudu. Para sahabat saat itu sedang mencari air untuk berwudu. Falam yajidu, tidak mereka dapati. Fa'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah pun datang dengan membawa air untuk cukup sekali wudu. Fawada'a fil ina, Rasulullah pun meletakkan tangannya di dalam wadah itu dan memerintahkan para sahabat untuk berwudu daripadanya. Sehingga Anas berkata, "Fara'aitul ma yamba'u min baini asabi'." Kata Anas, "Aku melihat dari jari jemari Rasulullah terpancar banyak air." Sehingga berwudu para sahabat pada saat itu, hatta tawada'u an akhirihim, sehingga orang yang terakhir dari para sahabat semuanya dapat berwudu dari air tersebut. Faqila, maka ditanyakan, "Kam kuntum?" Berapa jumlah kalian pada saat itu? Qala, berkata oleh Anas, sekitaran 300 orang. 300 sahabat pada saat itu dapat berwudu dengan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Apakah bisa terjadi secara adat?

termasuk juga daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksiru ta'am bi barakatihi, banyaknya makanan dengan berkat Rasulullah dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kejadian dengan doa Rasulullah, dengan keberkahan Rasulullah, makanan yang ada menjadi banyak. Dan pernah terjadi dalam riwayat Talhah annahu alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salam at'ama samanina au sab'ina rajulan, bahwa pernah pada satu ketika Rasulullah memberi makan 80 atau 70 lelaki dari sedikit gandum. Dari sedikit gandum, ja'a biha Anas, yang didatangkan oleh Anas. Anas memberikan sedikit gandum kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan doa dia, dengan keberkahan dia, bisa dimakan oleh hampir 80. Ada riwayat 70 orang, ada riwayat 80 orang cukup dengan makanan tersebut. Fa'amara biha alaihi salam, Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat agar dibagikan. Kemudian memerintahkan para sahabat, bagikan kepada seluruh para sahabat. Wa qala fiha masya'a masya'allahu ayyakula, Rasulullah pun berdoa pada ketika itu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia berdoa. Cuma dalam riwayat ini tidak dijelaskan doa apa yang Rasulullah ucapkan, sehingga disebut wa qala fiha masya'allahu ayyakula, bahwa Rasulullah pada saat itu berdoa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia doakan. Itu termasuk di antara bentuk-bentuk mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mim mukjizatihi alaihi salam, dan juga di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam, kisah rintihannya batang kurma. Oleh Jabir bin Abdullah berkata, Masjid Nabawi pada saat itu diatapi dengan batang kurma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan khutbah, berdiri ia, bersandar ia kepada batang kurma itu. Di saat dibuatkan mimbar untuk Rasulullah, di saat dibuatkan mimbar baru, sami'na lidzalika, pada saat itu kami, kata Jabir, kami mendengar dari batang kurma itu suara rintihan seperti suaranya unta. Dia merintih, menangis, terdengar pada para sahabat, menangis yang keluar dari batang kurma. Kenapa dia menangis? Karena yang dulu sebelum-sebelumnya pada diri dia bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar hamba terbaik pada si batang kurma. Kemudian sahabat membuatkan mimbar baru, berarti Rasulullah tidak lagi bersandar pada dia. Maka dia pun menangis. Para sahabat terkejut melihatnya dan mendapati itu adalah bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mim mu'jizatihi alaihi salam, dan di antara mukjizatnya Nabi alaihi salam, menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang mempunyai cacat. Faqad usibat, sungguh menimpa pada perang Uhud mata Qatadah bin Nu'man, sehingga keluar bola matanya Qatadah bin Nu'man di saat perang Uhud, karena terlalu

0: keras perang pada saat itu, sehingga Qatadah bin Nu'man tertimpa matanya sehingga keluar bola mata dia. Faraddaha alaihi salam, Rasulullah pun mengembalikan mata yang keluar itu, langsung normal kembali matanya Qatadah bin Nu'man. Pengikut Musailamah Al-Kadzab cerita tadi, kenapa yang pengikut Musailamah ingin berobat kepada Musailamah juling matanya? Karena dia mendapati berita bahwa Rasulullah pernah menyembuhkan Qatadah bin Nu'man, matanya yang keluar pada saat perang Uhud. Rasulullah mengusap mukanya, matanya sembuh. Bukti mukjizat Rasulullah. Pengikut Musailamah pun mendatangi Musailamah agar matanya yang juling itu sembuh kembali. Tapi pada kenyataannya, bukannya sembuh, mata yang sebelumnya juling jadi benar-benar buta. Satu sisi Allah Ta'ala memberikan hak mukjizat kepada Rasulullah sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Pada sisi yang lain, Allah ingin menghina Musailamah Al-Kadzab dengan mendapati dia yang semestinya menyembuhkan pengikutnya, tetapi mata yang sebelumnya juling menjadi buta. Itu termasuk ihanah namanya. Bahkan fakanat ahsana ainaihi, bahkan mata Qatadah bin Nu'man setelah disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua matanya lebih indah, lebih bagus dari sebelumnya. Bahkan lebih tajam penglihatan Qatadah mata dia dari mata dia yang sebelumnya. Ini salah satu bukti kebenaran Rasulullah diberikan mukjizat kepada Nabi sebagai bentuk kemuliaan. Maka kembali pada pembahasan yang pertama tadi, kemuliaan atau perkara luar biasa yang datangnya pada Nabi itu disebut dengan mukjizat. Dan bila datangnya kepada waliullah, kepada arif billah, kepada hamba yang saleh yang terus beribadah kepadanya, itu disebut keramah. Keramah itu tidak datang kepada orang yang tidak ibadat. Keramah itu tidak datang kepada mereka yang tidak beristiqamah beribadat kepada Allah. Keramah itu tidak datang kepada mereka yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu mesti kita yakini, itu mesti kita pahami. Sidang para talabah, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pada hari bermanfaat. Di samping bermanfaatnya iktikaf kita menjadi pahala bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan bentuk meningkatkannya keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Aceh. Dan malam hari ini, seperti biasa, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Gayaan ini gitu kan. Udah kita lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak saya ini. Kakak cantik, Mbak Yana.
1: Mbak Yana ini

0: Apa udah dateng hari ini? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya.
0: Mbak Deni paling bisa deh, apalagi
2: Bunda.
0: Mbak
2: ini. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Deni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
0: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya, enggak, Mbak Nini?
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
0: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Nini.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar

0: Lu, saya favorit banget sama Lili Suryani.
1: Nah,
0: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
1: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
0: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film.

0: Langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, betul. Pak Ahmad.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Iya. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
1: Ada mau disampaikan?
2: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
1: Ya, silakan Pak.
0: Langsung kenalan.
2: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
2: Salam kenal.
0: Oke.
2: Okay. Salam hormat takdim.
0: Siap.
1: Siap.
0: Itu aja?
2: Ya. Pertanyaannya bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
0: Oh, oke, iya. Siap.
2: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
1: Nanti akan dijawab ya, ya. Ahmad ya.
2: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
2: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RRI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti.

0: dengan para bintang tamu kita.
1: Iya.
2: Silakan
1: ini ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
1: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
1: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
1: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
1: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
1: Ke Yana Bahri ya.

0: Tentara.
1: Merdekan
0: sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
4: sehat apa kabar? Ya?
2: Alhamdulillah sehat Oma. Dong. Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
3: Siap.
4: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
3: Bunda Neni.
4: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan dijawab
3: ya.
2: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu, gimana?

0: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
0: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah.

0: pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu. Adakah impian itu?
1: Oke.
0: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
0: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
2: Oke, okay, nanti akan itu dijawab ya, Pak Hasanuddin.
0: Oke, okay, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
0: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
0: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya, Pak Hasanuddin.
2: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Mau ada acara
1: siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau

0: Oke.
1: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
1: Nah, sama dong Mbak Yana.
2: Bakso
1: nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
1: Rujak
0: cingur. Rujak cingur. Surabaya
1: dah. Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
1: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja. Dilahirkan saja.
0: Oh, iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lu pasti. Lontong balap ya.
2: Oke. Rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: apa
0: nih?
1: Apa bang?
3: Kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
1: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea. Cari lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
1: Bang Awi mah bisa
3: 11
1: aja.
3: 11 hari di situ.
1: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
1: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya. Wih,
0: okay.
1: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
2: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
1: Tahun 70-an.
0: 71 ya?
2: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu.
1: Terjawab ya, Mbak Farida.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana, di film yang pernah dibintangi apa aja?
1: Apa Mbak Yana?

0: Pasti kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis
1: iya,
2: apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah, jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah,
1: betul.
3: Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya, Neni Triana,
1: Bunda
3: Mbak Yana,
1: iya,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu
2: Oke, tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Ini kan
2: ya.
1: Bapak izin termasuk
4: enggak
1: kita.
4: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun.

nyanyi salah, takut biaya salah, tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya.

Thank you.

Yeah.

0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Yes. Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita langsung dengerin dari
1: memori kita langsung.
0: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

Yeah.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Ernie Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Ernie Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Ernie ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ernie.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Ernie ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Ernie Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Ernie Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau Mamani membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Ernie Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar,
0: Uni Ernie Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Ernie Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Ernie Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Aduh, suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Ernie Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Ernie Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Ernie. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama. Siap. Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, oke. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan... dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.

0: Ngelihat Mbak Lili bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
1: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
0: bintang
1: siapa
0: filmnya
1: aja?
0: Kalau boleh tahu
1: Bunda
0: siapa
1: Neni
0: aja Mbak Neni?
2: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
2: Ya, ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
0: Oh, Mbak Leli.
2: Ida Lema. Uni
0: Leli. Mbak Ida dari sini.
2: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
0: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
2: Iya betul. Ada Erna Santoso.
0: Oh, iya, Mbak Erna.
2: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
1: Siap. Oke oke oke oke. Ini
0: mantap.
1: Fans-fans dari
0: para artis
1: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
0: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Pak Putra.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Iya Pak Putra.
1: Siap Pak Putra.
0: Selamat
1: langsung
0: malam
1: dengan bintang tamu kita ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
3: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
1: Oke, amin, lebih semangat ya.
0: Iya Pak Putra.
3: Kita sambut aja merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka, siap.
0: Siap.
3: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
0: Oh iya dong. Oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
1: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
3: Ya salam-salam aja.
1: Silakan tiga orang ya.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
1: Siap, oke.
3: Sama Ibu juga sehat.
1: Terima kasih.
3: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
1: Terima kasih, Pak Putra.
3: Lancar hidupnya.
0: Amin.
3: Itu aja Mas ya. Yang
0: makasih
3: saya
0: ya Pak Putra ya.
1: Terima kasih Pak Putra.
3: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
0: Selamat malam Bang Oscar.
1: Halo.
0: Bang Oscar.
1: Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
0: Halo Bang.
1: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
0: 10 Agustus,
1: berarti persiapan
0: di Hotel Borobudur ya,
4: yes, Pak Hotel Borobudur, ya.
1: Persiapan sudah berapa puluh persen?
4: Kalau
0: hari
4: secara
0: lagi
4: teknis
0: nih,
4: kita udah 95% udah.
1: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
4: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
1: Semua ya.
4: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
1: Wah, siap.
0: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
1: di Instagramnya
0: Instagram,
1: siapa atau di mana
0: mungkin
1: aja,
0: mungkin di Facebook, ya.
4: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya di situ dan juga di IG,
0: di Instagram juga aja ya.
4: Nama saya
0: Awaludin.
4: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
0: masing-masing Tosia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
1: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
4: Pagelaran budaya.
1: Satu
4: Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara,
0: budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Siap, begitu kayaknya.
0: Hotel Borobudur 10 Agustus.
1: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
0: Bang Benny Jo di Manado.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik Bang Benny.

0: langsung ke bintang tamu. Ya, ya.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
2: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
0: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
3: Iya.
0: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mm. Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
2: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
3: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
2: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
2: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
0: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
0: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Hmm. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
2: Terus
0: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
2: pertanyaan pertama. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
0: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
0: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
2: Siap.
0: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
2: Ah, teman saya itu.
0: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
4: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
4: Ini
2: siap.
4: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Okay, Bang Hendra.
4: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
4: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
4: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
2: Siap.
4: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
2: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
4: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
2: salam apa-apa. Buat Bu Isti.
4: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, baik.
4: Ya,
2: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
4: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
2: Siap.
4: Dekat dengan Asta Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
2: Oke. Siap.
4: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
4: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
2: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sonisa dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
0: masyaallah. Enggak
2: perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Perias pengantin iya.
1: Oh iya, perias pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masak saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Nyanyi rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu. Tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang enggak siap. Udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan enggak mau batal. Akhirnya kami ini. Kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Okay.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari.
3: Episode 1. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni, Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya, benar.
4: Kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya.
4: Bang Awe, mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, ya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah cece, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai namanya sidang, ya? Balai Sidang.
4: Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama juga sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak Ika udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman? Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk putra kakak saya Tiadi Pendowoso, putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya. Atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar. Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan
0: waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh.
0: Karena okay.
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
2: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah. Wow, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang kok papa marah, enggak, aduh kita papa karena apa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Losmen tuh drama seri itu rambutnya semua yang sangat desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik, jadilah busana Losmen Mbak Puri itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Losmen itu sekarang populer. Apa karena saya, walau langsung kena emal osot sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket, dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Mbak Ida orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun, dengan manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang Mbu itu gak boleh Mbu ya, Mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Tapi senang diprotes gitu, benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami Losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Lerman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Tamunya nih.
1: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 yes, penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: ya,
2: sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap,
1: rame-rame.
0: Siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak, saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat ibu Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artis-artisnya
1: siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: ada lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Nah, walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Nenny kan dimasukkan sebagai orang film. Saya pikir kan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda.
0: Okay.
3: Sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, bagaimana seru nih.
3: Tapi nanti pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik. Mudah dengan izin Allah sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi. Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Regional Jakarta, pendengar, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan di malam hari ini masih diberikan kesehatan dan juga masih semangat untuk mungkin Anda yang masih dengan segala aktivitas Anda atau pekerjaan Anda di malam hari ini. Dan juga selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga ya, bersama teman-teman atau bersama kerabat Anda juga. Dan tentu untuk Anda dimanapun berada, dari Sabang hingga Merauke ya, pokoknya yang dapat mendengarkan suara kami di malam hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Saya coba sampaikan informasi yang kami kutip dari kantor antara mengenai sejumlah pedagang selama ini menempati kios sepanjang jalan di kawasan Kota Mini Mutiara Timur secara sukarela. Ini membongkar bangunan milik mereka sebagai bentuk dukungan terhadap penataan kawasan yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Juru bicara Bupati Pidi Andi Firdaus dalam keterangan diterima di Banda Aceh pada hari ini mengatakan Bupati Pidi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menunjukkan sikap kooperatif dan mendukung kebijakan penataan tata ruang Kecamatan Mutiara Timur. Dan sebelum pembongkaran, kata Andi Firdaus, pemerintah Kabupaten Pidi melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan atau Forkopimda, maksud kami Forkopimsyam ya, Mutiara Timur menyosialisasikan pemberitahuan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Kota Mini tersebut. Dan ia menyebut penertiban untuk kepentingan penataan wilayah dan pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Ini pembangunan kantor camat Mutiara Timur yang lokasinya di Kota Mini. Kemudian kata dia, penertiban tersebut juga berkaitan dengan agenda daerah dengan menetapkan Kecamatan Mutiara Timur ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-38 tingkat Kabupaten Pidi. Dan pemerintah Kabupaten Pidi berharap penataan kawasan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dengan tetap menjaga komunikasi yang baik bersama masyarakat, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Forkopimsyam Mutiara Timur. Patut diapresiasi ya untuk masyarakat di sana mendukung penataan ruang dan ini melakukan secara sukarela melaksanakan pembongkaran kios atau pedagang kaki lima ya. Baik, kita kembali coba dengarkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda. Selamat malam dan selamat bergabung.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Pro 1 Banda

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Ya, pendengar di mana Anda berada, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh menyalurkan ikan segar beku sebanyak 11,1 ton untuk masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, guna pemenuhan gizi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Safrizal di Aceh Besar pada hari ini menjelaskan ikan segar beku yang disalurkan terdiri atas ikan cakalang dan jenis lainnya yang didistribusikan ke seluruh desa dalam wilayah pemukiman Kecamatan Pekan Bada. Penyaluran tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Pekan Bada agar bantuan dapat tersalurkan secara merata untuk dan tepat sasaran. Dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengatakan bantuan ikan segar tersebut juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi tinggi yang mudah diakses. Dan ia mengatakan sasaran utama bantuan tersebut adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi lebih baik, terutama anak-anak yang terindikasi stunting, sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju generasi emas Indonesia. Oke, mendengar itu dia informasi malam hari ini. Dan Anda masih bersama saya, Dimas. Malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu di penghujung malam sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya

0: pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, sobat dengan mana-mana Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Baik Labui. Kepada Abi, silakan sebelumnya mari sama-sama kita tutup. Terima kasih. Hadanallahu'alaikum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadah bimanzilati samaratin min samaratiha. Fasyarfu lisyajarati izhiyal aslu, lakinil intifa'u bima yahsulu bisamaratiha. Fa'idha labudda lil'abdi ayyakuna lahu min kulli min kilal amraini khaddun wa nasibun. Maka dalam kehidupan kita butuh ilmu dan ibadah. Dikarenakan fa innal ilma bimanzilati syajarah wal ibadah bimanzilati samarah. Karena ilmu bagaikan syajarah, bagaikan pohon, batangnya pohon. Wal ibadah, ibadah itu bagaikan buahnya. Fasyarafu lisyajarati izhiyal aslu, maka kemuliaan bagi syajarah, bagi pohon itu, karena syajarah itu adalah asal. Maka ibaratnya dikala baru nabohi benaba. Jadi ibadah itu ibarat buahnya, ilmu itu ibarat bak. Fa idza la budda lil abdi ay yakuna lahu min kilal amrayni khaddun wa nasibun. Maka tidak boleh tidak bagi kita hamba adalah dua perkara tersebut, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Tidak sempurna ibadah, tidak sempurna amal tanpanya ilmu. Tidak berfaedah ilmu tanpanya amal. Maka keberuntungan bagi hamba adalah dengan dua perkara tersebut, ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Ibaratnya kamu pula bakai yang naboh. Walidza qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Dan karena ini berkatalah Hasan Basri rahimahullahu taala, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah.
watlubu hadhihi al-ibadah talaban la yaduru bil ilmi. Kata Hasan Basari, tuntut olehmu akan ilmu talaban la yaduru bil ibadah, tuntutan yang sehingga tidak memudaratkan dengan ibadah, sehingga dengan ilmu tersebut sempurnalah ibadah, dengan ilmu tersebut hasillah ibadah yang sempurna. Watlubu hadhihi al-ibadah, dan tuntut olehmu akan ibadah talaban la yaduru bil ilmi, tuntutan yang sehingga tidak memudaratkan dengan ilmu, yang sehingga dengan ibadah tersebut adalah keberuntungan, kehasilan daripada ilmu. Maka ibadah dan ilmu adalah dua perkara

Wa kullu man, setiap siman yang berilmu, setiap siman bi ghairi ilmin, yang beramal dengan bukan dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardud, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan li'annal aslu wad dalil, karena ilmu itu adalah asal dan dalil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Kata Rasul, ilmu itu imamul amal, imam amal kita. Adapun amal, wal amalu tabi'uh, amal itu adalah tabi'uh, mengikutnya ilmu. Ibarat imam dengan makmum, imam itu adalah ilmu, makmum itu adalah amal. Makmum mengerjakan sesuai dengan imam. Lagi ibarat getanya sembahyang, pajan getanya tarukuk, ahwati imam kagerukuk. Pajan getanya tasujud, ahwati imam kagesujud. Pajan tabedah, ahwati imam kagebedah. Maka ilmu itu adalah ibarat imam, imam amal. Amal itu ibarat makmumnya ilmu. Maka tidak mungkin sempurnanya amal dengan tiadanya ilmu. Atau ibarat yang pertama tadi, amal itu ibarat buahnya, ilmu itu ibarat batang pohonnya. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah. Hanya saja jadilah ilmu itu adalah asal yang diikutkan, karena ilmu itu adalah ibarat imamnya amal. Yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah, yang lazim untuk kita dahulukan di atas ibadah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ahaduha litahsula lakal ibadah wa taslamu fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'bud. Salah satu daripada dua perkara, litahsula lakal ibadah, untuk menghasilkan bagimu akan ibadah, wa taslam, dan sejahtera ibadah, adalah dengan ilmu. Fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'buda summa ta'budah. Pada mula-mula wajib di atas kita untuk mengenalkan ma'bud, untuk mengenalkan yang kita sembah, untuk mengenalkan Allah, summa ta'budah. Kemudian sesudah kita kenalkan Allah, ma'bud yang disembah, summa ta'budah, kemudian kita sembah, kita ibadah kepadanya, ma'bud kepadanya Allah. Wa kaifa ta'buda man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dhatih. Wa kaifa, bagaimana kita ibadah kepada siman, la ta'rifa, akan siman yang kita yang tidak kita ketahui, yang tidak engkau ketahui, an ta'rifu bi asma'ihi.

Ma'ihi wa sifati zatih, dengan nama-namanya Allah, wa sifati zatih, dan sifat zatnya Allah. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tih, perkara yang wajib baginya Allah, perkara yang mustahil baginya Allah, sifat yang wajib baginya Allah, dan sifat yang mustahil baginya Allah, dan sifat yang harus baginya Allah. Itu kembali kepada ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka butuh kepada tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid yang dinamakan dengan ilmu akidah, kata lain adalah ilmu itikad. Yang kedua adalah ilmu syar'iyah, atau kata lain adalah ilmu fiqah, ilmu tauhid untuk mengenalkan tentang Allah dan Rasulnya, tentang keimanan kita kepadanya Allah. Kemudian ilmu fiqah tentang sahnya ibadah, atau nama lain ilmu zahiriyah, ilmu syar'iyah, ilmu amaliyah, untuk sahnya ibadah, untuk sahnya salat, untuk sahnya pekerjaan-pekerjaan amal ibadah yang lain, yang dinamakan dengan ilmu syar'iyah. Yang ketiga adalah ilmu batiniyah, atau kata lain adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Maka oleh ulama mengibaratkan tiga ilmu tersebut, ilmu tauhid ibaratnya tanah, ilmu fiqah ibaratnya tanaman, ilmu tasawuf ibaratnya pagar. Jadi manhaj tersebut dibutuhkan di dalam kehidupan. Awate kana tanah berle kepada tanaman, awate kana tanaman berle kepada pagar, kupu pagar tersebut untuk selamat tanaman. Maka untuk menjaga amal ibadah, itulah ilmu tasawuf, ilmu tentang hal hati, supaya selamat ibadah yang dikerjakan. Maka tidak boleh tidak bagi kita hamba butuh kepada tiga macam ilmu tersebut. Yang ketiga tadi adalah ilmu tasawuf atau ilmu ibadah batin. Summa madaru hadhi sya'ni aidan 'alal ibadah batin. Tidak boleh tidak bagi kita hamba butuh kepada ilmu batinah atau ibadah batinah, allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lamaha min tawakkuli wa tafwidihi war ridha was sabri wat taubah wal ikhlas wa ghairi dhalik. Yang dinamakan dengan ibadah batin, ibadah batin itu adalah masail qalbi, pekerjaan-pekerjaan hati. Yajibu an ta'lamaha, yang mana wajib kita ketahui tentang amalan-amalan hati. Minat tawakkul, daripada tawakal kepadanya Allah. Tawakal alallahi, tawakal di atasnya Allah Ta'ala. Wattafwidi, taslimul umuri ilaihi ta'ala, menyerahkan segala urusan kepadanya Allah, menyerahkan segala perkara kepadanya Allah. Warridha, dan ridha dengan qadanya Allah, khairihi wa syarihi, baiknya, baiknya dan buruknya.
Dan terima kiban yang gatuh oleh Allah. Gebi kaya, gebi gasin, gebi sakit, gebi tiga. Gebi senang, gebi susah. Allah yang atu menyan mandum. Tengah-tengah mangan, katruh pit. Tengah-tengah senang, katruh susah. Tengah-tengah hana masalah sapu, katruh masalah. Ridha dengan Allah yang atu segala-galanya. Hana merasa beban. Ibaratnya, gebi sakit oleh Allah, saban lagi gebi tiga. Gebi tiga tak terima, gebi sakit pun tak terima. Hana mengeluh. Wati susah, saban lagi wati senang. Hana mengeluh. Nyen mandum qada daripada Allah. Ridha dengan qadanya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Inna dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah untuk mencari bekal untuk akhirat. Cocok tanam di dunia, hasilnya di akhirat. Maka apapun yang terjadi, ridha dengan qadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wassabri ala fi'li ta'ah, dan sabar di atas mengerjakan ta'at, selalu mengerjakan ta'at kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabar daripada maksiat, tidak mengerjakan di atas maksiatnya Allah. Wasabru alal bala'i, dan sabar di atas bala. Maka sabar terbagi kepada tiga. Yang pertama, sabar di atas ta'at, memperbuatkan ta'at kepada Allah. Yang kedua, sabar daripada maksiat, tidak mengerjakan maksiat kepadanya Allah. Yang ketiga adalah sabar di atas bala. Kemudian wattaubah minazunubi saghiraha wa kabiraha, taubat daripada segala dosa, saghiraha wa kabiraha, kecilnya dosa, wa kabiraha, dan besarnya dosa. Kemudian wal ikhlas, dan ikhlas, makna ikhlas adalah tarkur riya fil amal, meninggalkan riya pada amal kebaikan. Ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, beramal karena Allah, bukan karena lainnya Allah, itu namanya ikhlas. Wa ghairi dhalik, dan lain demikian daripada pekerjaan-pekerjaan hati. Mimma sayati zikruhu insya'allahu ta'ala. Itu ilmu tentang atau namanya adalah ilmu tasawuf, atau ilmu tentang hal hati, atau ibadah batin. Mengetahui tentang hal tersebut supaya selamat amal ibadah, supaya selamat amal, selamat ibadah dengan ilmu batin, dengan ilmu tasawuf. Ibarat lagi bunuh, ibaratnya adalah pagi. Baru selamat tanaman bila na pagi. Maka hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu dan amal
itulah jalan keberuntungan dalam kehidupan. Jalan kebahagiaan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu dan amal. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya, hidayah yang Allah berikan kepada hambanya dengan memberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita punya ilmunya Allah, kita beramal kepadanya Allah, itu dah jalan keberuntungan, jalan kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka kita selalu memohon kepadanya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah memberikan kepada kita keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Di dunia menjadi orang yang beramal kepadanya, di akhirah Allah memberi syurganya kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini mendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang baik juga untuk Anda melakukan beragam aktivitas. Dan semoga juga kabar Anda di hari ini sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga yang sudah memulai aktivitas awal paginya. Semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas awal pagi Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badrol mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sari berita. DJKN Aceh gelar FKP. Informasi lainnya, Pemkab Aceh Besar bersama Kemenkum bahas perlindungan kekayaan intelektual. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik dengan tema kolaborasi untuk optimalisasi layanan yang dilaksanakan di aula kantor DJKN Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan, kritik, dan saran langsung dari para pengguna jasa demi mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rahmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyampaiannya, Rahmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
3: Ya, kolaborasi ini maksudnya bahwa kami dalam melakukan perbaikan layanan itu tidak akan bisa sendiri, tetapi harus dibantu oleh semua stakeholder kita. Jadi semua stakeholder bisa memberikan saran perbaikan, bisa memberikan masukan, sehingga kami bisa menjalankan ini secara baik dan secara bersama-sama. Ya, tindak lanjutnya ini memang semua apa yang dimasukkan tadi yang diberikan oleh para audien itu akan kami catat dan dimasukkan ke dalam kontrak kerja kami, sehingga kami bisa memantau itu. Kita berikan waktu, ada nanti beberapa waktu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang untuk kita realisasikan. Tentunya yang bisa kita realisasikan, tapi yang mungkin perlu pemahaman lebih tinggi mungkin akan kita eskalasi ke pusat.
2: Yang menambahkan, keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus konsisten memberikan masukan konstruktif agar pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang di wilayah Aceh semakin prima. Langkah keterbukaan ini turut mendapat dukungan positif dari dunia pendidikan. Akademisi yang juga menjadi narasumber, Profesor Dr. Isa Hasan, menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek monitoring dan evaluasi atau MONEV, transparansi, akuntabilitas, trust atau kepercayaan, serta improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh, Menar Dwi Anggraini, menyampaikan laporan terkait capaian dan tindak lanjut FKP tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam semboyan TEKU yang merupakan akronim dari teladan, efektif, unggul, kredibel, dan ukhuwah. Pihaknya ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekedar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel. Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau ormas, TNI Polri, hingga awak media massa. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
1: Dengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya uang dalam.
4: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kakang Kemenang Aceh Barat Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara ASN di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kankemenak Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTSN 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di madrasah, kantor urusan agama, dan satuan kerja lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Woyla Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta menjalankan tugas secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi.
7: Warga Aceh Barat itu hari ini memberikan amanahnya kepada kami untuk kami jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kita-kita ASN yang 200-an ini di Wela Barat, insyaallah kita terus melakukan upaya-upaya, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran segala macam bentuk honor, gaji, dan sertifikasi.
6: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramazan, Camat Woyla, Kapolsek Woyla, Kecik setempat, serta jajaran Kemenak Aceh Barat, diantaranya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pondok Pesantren, dan para pengawas madrasah. Reporter RRI Melaba Irham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Berikut laporkan Muhammad Sofyan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, Samsul Bahri, menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting memiliki dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
9: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya. Tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multi sektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
8: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi kawasan lapangan Musara Alun Takengon menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai pekerjaan pembenahan dilakukan agar pusat aktivitas masyarakat tersebut tampil lebih rapi, nyaman, dan siap digunakan sebagai lokasi berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah Iwan Januari mengatakan Musara Alun merupakan salah satu ikon kota Takengon sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya yang melakukan jogging di lapangan Musara Alun atas sedikit terganggunya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
11: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
10: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.
12: Dulu di sini gayung di lapangan Musara Alun. Upacara puluhan ribu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak bukan upacara biasanya, apa sih tadi? Tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT RI. Ada yang dapat uang, UMKM yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan dulu tidak ada, itu cuma tebu sama jemblang, jemblang habis merah ini. Terus tebu setelah selesai upacara. Baik, maka ada pelepasan pajak juga.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Musara Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Selamat mendengar, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Buat yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas, pendengar, selama menjalankan aktivitas ya, pastikan kembali surat-surat kendaraan tidak ada yang tertinggal, juga segala atribut dan juga perangkat lainnya ya, tidak ada yang tertinggal juga, sehingga melancarkan Anda melakukan beragam aktivitas. Yang juga para orang tua mulai bersiap-siap juga untuk mengantarkan anaknya ke sekolah ya. Semoga juga lancar jaya dalam perjalanan ya, hati-hati dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 7 pagi sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat yang kami rangkum dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 nantinya. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan,